0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita C dalam sepekan. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah.
1: Selamat pagi. Aci Singkil, sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita C dalam sepekan. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita C dalam sepekan. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda, pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini bisa luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Leibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, Camat Gunung Meriah, Ilvi Rahmi, memimpin upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Meriam Sipoli, Kecamatan Gunung Meriah pada Senin 17 Agustus. Upacara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Meriah. Bertindak sebagai komandan upacara yakni Bribka Junaidi dari Polsek Gunung Meriah. Sementara itu, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh anggota DPRK Aceh Singkil Suryanto. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung khidmat. Peserta upacara terdiri atas aparatur sipil negara, para kepala kampung, guru pelajar masyarakat, serta tamu undangan. Pasukan pengibar bendera atau paskibra dalam upacara tersebut merupakan pelajar tingkat SMA dari Kecamatan Gunung Meriah. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Gunung Meriah menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Sementara bagi Camat Gunung Meriah, maknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan kebebasan berkarya dan membangun negeri. Merdeka menurutnya adalah bebas, bebas berkarya untuk membangun negeri tercinta Indonesia, kata Ilvi usai memimpin upacara. Menurut Ilvi, peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk melihat potensi generasi muda, khususnya para pelajar di Kecamatan Gunung Meriah. Ia mengatakan, berbagai kreativitas yang ditampilkan para pelajar dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan merupakan potensi yang perlu terus didorong dan dikembangkan. Harapannya khusus untuk Kecamatan Gunung Meriah dalam peringatan kali ini, para pelajar menampilkan berbagai kreativitas. Ini merupakan potensi yang perlu didorong dengan motivasi supaya mereka terus berkreativitas, berkarya, dan membangun negeri. Ilvi menilai kreativitas generasi muda menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Karena itu, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak diperlukan agar potensi tersebut dapat berkembang secara positif. Bagi dirinya, sebagai Camat Gunung Meriah, Ilvi maknai kemerdekaan secara lebih personal, yakni mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai camat dengan baik, serta memberikan perubahan bagi masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Sementara itu, sebanyak 89 narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Singkil menerima pengurangan masa hukuman atau remisi dalam rangka peringati HUT kemerdekaan. Sementara seorang narapidana diantaranya langsung bebas setelah memperoleh remisi. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon, dampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil C.

Cepi Mulyawan. Cepi mengatakan 89 narapidana tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk mendapatkan remisi. Mereka merupakan bagian dari 185 warga binaan yang saat ini menjalani masa pembinaan di rutan kelas 2B Singkil. Besaran remisi yang diterima narapidana bervariasi. Sebanyak 21 orang mendapat remisi 1 bulan, 20 orang mendapat remisi 2 bulan, dan 27 orang memperoleh remisi 3 bulan. Selanjutnya, 17 narapidana mendapat pengurangan masa hukuman selama 4 bulan. 2 narapidana lainnya memperoleh remisi 5 bulan. Dari keseluruhan penerima remisi, 1 narapidana mendapat remisi 2 atau remisi yang membuatnya langsung bebas. Cepi mengucapkan selamat pada seluruh narapidana yang peroleh remisi, khususnya warga binaan yang dinyatakan bebas. Ia berharap remisi tersebut menjadi momentum bagi para warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali di tengah masyarakat. Jadikan remisi ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sementara itu, aktivitas galian C di sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil menjadi sorotan tim pansus DPRK. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil, Sapriyadi Pohan, mengatakan aparat penegak hukum perlu menelusuri aktivitas galian C secara menyeluruh. Pemeriksaan, kata dia, tidak cukup hanya terkait dokumen perizinan, tapi juga penggunaan alat berat, sumber pembiayaan, volume material yang dikeruk, distribusi, pengangkutan hingga asal-usul bahan bakar minyak yang digunakan. Persoalan ini, kata Sapriyadi, tak boleh berhenti pada ada atau tidaknya izin. Aparat harus melihat seluruh rangkaian kegiatan termasuk penggunaan alat berat, sumber pembiayaan, volume material, pengangkutan, distribusi hingga asal-usul BBM. Menurut dia, aktivitas galian C yang diduga dilakukan PT PLB Astra tanpa perizinan, sebagaimana dipersyaratkan, perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, terdapat 7 izin usaha pertambangan komoditas batuan di Kabupaten Aceh Singkil. Ketujuh pemegang izin tersebut yakni CVKR, PT BPP, CVARM, CVBSR, CVMM, CVT, dan CVM. Sapriyadi menyatakan data tersebut penting menjadi pembanding dalam menelusuri aktivitas pertambangan di lapangan, terutama jika ditemukan kegiatan yang diduga berlangsung tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan. Rangka pelaksanaan pertambangan terlain diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur perizinan pertambangan termasuk izin, pengangkutan, dan penjualan serta sanksi administratif. Selain persoalan hukum, Sapriyadi menyoroti potensi kehilangan penerimaan daerah jika kegiatan galian C dilakukan tanpa izin atau kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, daerah berpotensi kehilangan penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan perpajakan daerah. Ia juga menyoroti penggunaan jalan kabupaten oleh truk pengangkut material, kendaraan dengan muatan berlebih. Kata dia, dapat percepat kerusakan jalan yang pada akhirnya menambah beban anggaran pemerintah daerah. Karena itu, ia mendesak kepolisian Cisingkil membuka dan menelusuri data penggunaan BBM serta volume material yang telah dikeruk dari lokasi galian C. Menurutnya, data itu diperlukan untuk mengetahui skala aktivitas pengerukan, sekaligus menghitung potensi kerugian daerah dan dampak terhadap lingkungan. Dia juga meminta para tidak hanya meriksa pihak yang melakukan penambangan, rantai kegiatan seperti penampungan, pemanfaatan, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan material juga harus ditelusuri apabila ditemukan dugaan material berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Sapriyadi menilai ketegasan aparat dalam menangani persoalan galian C penting untuk memastikan sumber daya alam Aceh Singkil tidak dieksploitasi tanpa pengawasan. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, KDKMP atau Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil terus dikebut. Dari 116 desa, pembangunan telah dimulai di 94 titik. Sebanyak 23 titik diantaranya telah rampung 100%. Komandan Kodim 0109 Cisingkil Letkol M. Aminuddin mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh desa memiliki Kopdes Merah Putih. Koperasi itu diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, tapi juga membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika Kopdes sudah beroperasi dengan bagus, mulai dari beras, telur, minyak, gas, harganya akan standar. Dirinya mencontohkan gejolak harga minyak goreng yang pernah terjadi dengan distribusi kebutuhan pokok melalui Kopdes. Pemerintah diharapkan lebih mudah mengendalikan harga di tingkat desa. Karena program dari Presiden ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih dapat memangkas rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah memiliki instrumen untuk membantu mengendalikan harga di tingkat desa. Seperti gas LPG misalnya, Kopdes dapat membeli gas dalam jumlah tertentu dan kemudian menyalurkan kembali melalui warung-warung kecil masyarakat. Pola tersebut dinilai dapat mencegah permainan harga di tingkat pengecer. Ia mengatakan, keberadaan Kopdes juga tidak semestinya membuat pemilik warung kecil khawatir kehilangan pelanggan. Menurut dia, Kopdes justru dapat menjadi pemasok bagi warung-warung masyarakat. Sementara itu, dari 116 desa di Aceh Singkil masih terdapat 22 titik yang belum memiliki lahan siap bangun. Dandi mengatakan persoalan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan Kopdes di daerah tersebut. Sebagian besar desa, kata dia, tak memiliki aset tanah yang bisa langsung digunakan. Lahan hibah masyarakat kemudian menjadi salah satu opsi. Tanah desa tidak sampai 30% yang ada di Aceh Singkil. Hampir rata-rata dari hibah masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membangun Kopdes. Lahan hibah tersebut harus memiliki dokumen dan kepastian status sebagai tanah desa sebelum pembangunan dapat dilakukan. Sebanyak 23 Kopdes Merah Putih yang telah rampung tersebar di 11 kecamatan. Dua di antaranya berada di wilayah kepulauan. Pembangunan di pulau menghadapi tantangan logistik. Material seperti pasir dan batu harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu. Untuk mengejar target, tenaga kerja didatangkan dari dalam dan luar Aceh Singkil dengan komposisi sekitar 50-50. Pekerja juga harus lembur agar pembangunan dapat berlangsung setiap hari. Aminuddin berharap seluruh Kopdes Merah Putih dapat selesai pada akhir Agustus mendatang. Namun ia mengakui target tersebut tergantung pada kondisi lapangan. Aminuddin mengatakan Kopdes nantinya dapat mengembangkan usaha sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa. Pengelola koperasi dituntut kreatif membaca potensi ekonomi lokal. Ia mencontohkan Aceh Singkil yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit. Kopdes dapat mengembangkan usaha berupa tempat penampungan atau ram sawit sehingga petani memiliki alternatif dalam menjual hasil kebunnya. Menurut dia, model usaha Kopdes juga tidak harus seragam di setiap desa. Kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi setempat menjadi dasar dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan. Kopdes juga dapat menjadi tempat pemasaran bagi seluruh produk UMKM masyarakat yang mengalami kesulitan menjual produknya. Aminuddin juga meminta pengurus dan anggota koperasi tidak khawatir dengan keberadaan manajer Kopdes, karena menurutnya masih tersedia banyak peluang kerja sesuai bidang masing-masing. Ia menjelaskan manajer Kopdes telah melalui proses penyaringan dan pembekalan untuk memastikan memiliki kemampuan dasar manajerial. Sementara tenaga pendukung lainnya dapat direkrut dari masyarakat setempat dengan pertimbangkan kemampuan dan profesionalitas. Posisi tersebut antara lain kasir maupun pekerja operasional lainnya. Dengan konsep tersebut,
Aminuddin berharap Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi tempat penyaluran kebutuhan pokok, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memberikan penghargaan kepada puluhan pelajar dan tokoh berprestasi dalam malam penganugerahan dan pentas seni HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kota Singkil. Kegiatan itu menjadi momentum apresiasi pemerintah daerah terhadap capaian pelajar serta pegiat seni, budaya, desain grafis, dan literasi digital di Aceh Singkil. Dalam penganugerahan pendidikan, penghargaan diberikan kepada 27 siswa peraih medali bidang sen tingkat nasional, 12 peserta peraih penghargaan bidang sen tingkat provinsi, serta 10 peserta yang meraih penghargaan bidang non-sen tingkat provinsi. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 4 tokoh yang dinilai berkontribusi dalam bidang seni, budaya, desain grafis, dan literasi digital. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Bupati bersama unsur Forkopimda. Penyerahan penghargaan turut disaksikan Kepala SKPK, Camat, Kepala Sekolah, dan Insan Pendidikan Aceh Singkil. Bupati Oyan mengapresiasi berbagai prestasi yang berhasil diraih para pelajar dan pegiat pendidikan di daerah itu. Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil Samuna Sution mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti adanya perkembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah. Banyaknya prestasi yang diraih para siswa hingga tingkat nasional menjadi sinyal positif kemajuan Aceh Singkil. Menurut Samun, prestasi tersebut tidak hanya terlihat dari bidang akademik dan seni budaya. Dinas Pendidikan juga berhasil meraih peringkat kedua terbaik dalam pengelolaan data pokok pendidikan sekolah seprovinsi Aceh. Ia pun menyampaikan apresiasi pada jajaran Dinas Pendidikan, para sekolah, guru yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan Aceh Singkil. Ia berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelajar dan tenaga pendidik untuk terus meningkatkan prestasi. Sementara itu, siswi SMP swasta Muhammadiyah Singkil Faiza Maulidia Naiba menerima penghargaan dari pemerintah Aceh Singkil setelah menorehkan prestasi dengan meraih 2 medali emas di ajang Sigma Scan Student Olimpiad Indonesia tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di malam penganugerahan pendidikan dan pentas seni. Faiza bersama 48 siswa berprestasi lainnya menerima penghargaan dan uang pembinaan yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Singkil. Faiza berhasil meraih 2 medali emas bidang ilmu pengetahuan sosial di ajang Sigma Scan Student Olimpiad Indonesia tingkat provinsi dan nasional. Siswi yang kini duduk di kelas 8 SMP swasta Muhammadiyah Singkil itu merupakan putri pertama pasangan Mustafa Naibaho dan Miftahul Jana. Sebelumnya, Faiza merupakan alumni MIN 1 Aceh Singkil. Bakat akademiknya telah terlihat sejak duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyah. Ia disebut konsisten meraih juara pertama kelas sejak kelas 1 hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Prestasi itu terus dikembangkan dengan mengikuti berbagai kompetisi dan olimpiade akademik. Ayah Faiza, Mustafa Naibaho, berharap prestasi yang telah diraih putrinya tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada jenjang pendidikan berikutnya. Penghargaan dari pemerintah Aceh Singkil tersebut diharap menjadi motivasi bagi Faiza dan siswa berprestasi lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah melalui prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

0: Sementara itu, Polres Aceh Singkil menggelar penyuluhan hukum untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan secara mandiri. Kegiatan itu diikuti oleh para kepala desa dan tokoh masyarakat. Penyuluh menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Riki Yodiska dan Ketua Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil Zakirun Pohan sebagai pemateri. Dalam kegiatan, peserta mendapat pemahaman mengenai pentingnya mentaati ketentuan hukum, mengenali potensi tindak kejahatan di lingkungan, serta melakukan langkah pencegahan sejak dini sesuai aturan. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan, keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ia mengatakan pemahaman hukum yang baik diharapkan membuat masyarakat mampu mengambil peran dalam mencegah kejahatan di lingkungan masing-masing. Penyuluhan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Sejumlah persoalan terkait keamanan, ketertiban, serta permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dapat disampaikan untuk dibahas bersama. Kepolisian Aceh Singkil mengingatkan masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan cara main hakim sendiri. Warga diminta segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun dugaan tindak pidana. Polres berharap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat membantu mencegah berbagai bentuk kejahatan sejak dini serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh Singkil. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita C dalam sepekan, dapur SPPG Singkil Utara, Yayasan Darul Mahabbah di Desa Gosong Telaga Barat tutup permanen sejak 18 Agustus. Penutupan itu berdampak pada layanan makan bergizi gratis bagi lebih dari 1.500 penerima manfaat di wilayah tersebut. Kepala Sekretariat Badan Gizi Nasional C. Singkil Ruli Suhaidi membenarkan penutupan dapur SPPG tersebut. Ruli berujar, usai informasi atau koordinasi dengan Korwil BGN C. Singkil, dapur tutup sejak 18 Agustus lalu. Ruli menjelaskan penutupan dapur tersebut terjadi akibat persoalan internal antara pihak yayasan dan pengelola. Kesepakatan antara kedua pihak disebut tidak lagi berjalan sejalan, sehingga menimbulkan persoalan internal. Ruli menyayangkan penutupan SPPG karena merupakan dapur yang dinilai telah memiliki kelengkapan administrasi dan menjadi satu-satunya dapur SPPG yang sedang beroperasi di Kecamatan Singkil Utara. Menurut Ruli, SPPG Yayasan Darul Mahabbah melayani lebih dari 1.500 penerima manfaat. Dengan berhentinya operasional dapur itu, pelayanan MBG di Kecamatan Singkil Utara untuk sementara tidak berjalan. Ia menambahkan hingga Kamis surat resmi mengenai penutupan dapur tersebut belum diterbitkan. BGN masih mengumpulkan data dan informasi terkait kondisi tersebut. Di sisi lain, terdapat dapur SPPG lain di Kecamatan Singkil Utara yang telah melakukan persiapan untuk beroperasi. Namun dapur tersebut belum dapat melayani penerima manfaat karena masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Menurut Ruli, dapur yang akan beroperasi harus melalui proses persetujuan administrasi dari Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, pihak Badan Gizi Nasional akan melakukan penilaian untuk memastikan dapur tersebut layak dioperasikan. BGN berharap proses persetujuan dapur dapat dipercepat sehingga pelayanan MBG bagi masyarakat di Kecamatan Singkil Utara dapat kembali berjalan.

0: Sementara itu, bursa calon Sekda Cisingkil mulai menjadi perhatian publik jelang rencana pensiun PJ Sekda saat ini, Edi Widodo. Lembaga swadaya Sentral Hukum dan Keadilan Cisingkil mengingatkan Bupati Safriyadi Oyon agar selektif memilih calon Sekda. Direktur Lembaga Swadaya Sentral Hukum dan Keadilan Raja Liardi Manik mengatakan, posisi Sekda bukan sekedar jabatan administratif. Menurut dia, Sekda merupakan penggerak utama birokrasi sekaligus memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan dan anggaran berjalan akuntabel. Kursi Sekda, kata dia, bukan hadiah atau ajang bagi-bagi kue kekuasaan. Dia meminta bupati tak hanya mempertimbangkan daftar jabatan yang pernah diduduki kandidat, rekam jejak kinerja, integritas, kompetensi, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah harus menjadi pertimbangan utama. Sejumlah nama pejabat eselon 2 disebut mulai beredar sebagai kandidat, antaranya Faisal, Junaidi, Erwin, Sahputra, dan Sam. Namun Raja Liadi menilai pengalaman menduduki jabatan strategis maupun posisi pelaksana tugas tidak otomatis menjadi jaminan seorang layak menduduki kursi Sekda. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui capaian konkret para kandidat selama menduduki jabatan publik. Raja Liadi menggunakan istilah ORI dan KW untuk menggambarkan kriteria Sekda yang dibutuhkan Cisingkil. Dia berharap bupati milih figur yang memiliki integritas dan kapasitas bukan sekedar kuat karena kedekatan dengan kelompok tertentu. Ia mengatakan Cisingkil masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pengelolaan anggaran, percepatan pembangunan, hingga peningkatan pelayanan publik. Karena itu, posisi Sekda harus diisi figur yang mampu menjaga profesionalitas birokrasi. Sentral Hukum dan Keadilan juga meminta aspek hukum menjadi perhatian dalam proses pemilihan. Raja Liadi mengingatkan bupati agar tidak memiliki figur yang memiliki rekam jejak bermasalah atau berpotensi menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, kesalahan memilih Sekda dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan. Figur yang bermasalah, kata dia, berpotensi menjadi beban politik dan hukum bagi pemerintahan Bupati Oyon. Sementara itu, harga daging ayam di pasar harian Lebutar, Kecamatan Gunung Meriah melonjak menjadi Rp60.000 per kilogram. Dalam sepekan terakhir, harga ayam mengalami kenaikan Rp10.000 dari sebelumnya Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Kenaikan tersebut terjadi di tengah keterbatasan pasokan ayam ke pedagang. Salah seorang pedagang ayam, Selviana, mengatakan pasokan ayam dari penyedia kini dijatah, sehingga jumlah ayam yang diterima pedagang jauh lebih berkurang. Yang biasanya dirinya memasarkan 1.000 ekor per hari, kini hanya dijatah 200 ekor. Menurutnya, pembatasan pasokan bukan karena tidak adanya ayam sama sekali, namun stok ayam yang tersedia di sejumlah kandang sebagian masih berukuran kecil atau belum siap dipanen. Kondisi itu, kata dia, turut membuat biaya pengangkutan menjadi lebih tinggi sebab biaya angkut tetap harus dikeluarkan meski sejumlah ayam yang dikirim jauh lebih sedikit. Dengan ayam 200 ekor, ongkosnya pun sama, jadi otomatis naik modal. Yana mengaku mendapat ayam secara langsung dengan mengambil delivery order dari perusahaan penyedia. Sementara pedagang ayam lainnya di pasar umumnya memperoleh pasokan melalui agen. Akibat terbatasnya pasokan, stok ayam di pasar Lebutar menjadi minim. Bahkan kata dia, kemarin sempat tanya dirinya yang masih memiliki stok ayam, sementara sejumlah pedagang lainnya tak mendapat pasokan. Penyedia ayam berasal dari Banda Aceh dan memiliki kandang yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Singkil, Sebulu Salam, Sidikalang, dan daerah lain. Di sisi lain, permintaan ayam di pasar masih tinggi. Selain kebutuhan masyarakat, ayam juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur program makan bergizi gratis. Yana berharap pasokan ayam kembali normal sehingga harga daging ayam di pasaran dapat turun dan aktivitas perdagangan kembali seperti biasa. Kenaikan ayam juga berdampak pada pelaku usaha makanan yang menggunakan ayam sebagai bahan baku. Salah seorang pedagang bakso tahu Eka mengaku harus mengurangi jumlah produksinya akibat mahalnya harga ayam. Ia mengatakan kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual makanan sulit dinaikkan secara langsung karena dapat mengurangi daya beli konsumen. Kondisi ini membuat kenaikan harga ayam tidak hanya berdampak pada konsumen rumah tangga, tetapi juga menekan pelaku usaha kecil yang menggunakan daging ayam sebagai bahan baku utama. Dan informasi tadi menutup persembahan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jangan pindahkan channel Anda karena nanti di pukul 10 Anda bisa menyimak program Lentera Belajar yang akan membahas putar literasi video, ya, di mana ada narasumber seorang jurnalis televisi yang berkiprah di Aceh Singkil. Nantikan episode Lentera Belajar, satu video sejuta inspirasi, hanya di Radio Extra FM. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Jadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Esrawania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh semangat Esrawania semuanya ya. Edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dengan keadaan cuaca hari ini di seputaran Gunung Muria alhamdulillah cerah ya. Dan Esrawania semuanya yang sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Kembali Lentera Belajar menemani pagi Esrawania semuanya dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Dan kali ini di episode 123 Lentera Belajar akan membahas satu video sejuta inspirasi menumbuhkan budaya literasi lewat konten kreatif. Dan Lentera Belajar ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Nah, ngomong-ngomong, zaman sekarang ini di era digital, nih Esrawania semuanya. Ya, sebuah video bukan hanya sekedar hiburan. Dari satu video kita bisa mendapatkan pengetahuan, menumbuhkan ide baru, bahkan tergerak untuk membaca, belajar, dan berbagi informasi yang bermanfaat. Jadi bagaimana nih cara menjadikan konten kreatif sebagai media untuk menumbuhkan budaya literasi? Bagaimana kita bisa menciptakan konten yang tidak hanya menarik untuk ditonton, tapi juga mampu memberikan inspirasi? Nah, karena itulah kita akan bahas bersama narasumber kita hari ini yang sudah kita hadirkan ya Esrawania semuanya. Tapi sebelum kita perkenalan, kali ini ya hostnya itu Haris sendiri dan juga Bang Davi ya, kita berdua nih ya Bang ya.
1: Iya, Riz. Jadi kalau setiap Sabtu nggak lagi sama Bu Dewi ya?
0: Nggak sama Bu Dewi.
1: Bu Dewi sibuk ya
0: Sabtu iya, ya. Jadi Bu Dewi hari Selasa aja ya.
1: Dia ada jam syutingnya ya.
0: Ada jam syutingnya.
1: Hari Sabtu ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi yang pastinya ya. Di akhir pekan gitu ya. Jadi kita mau ngobrolin soal konten literasi ya, Riz ya.
0: Konten literasi lah.
1: Video ya.
0: Video. Iya betul.
1: Video konten literasi. Ini sebenarnya nyambung sama narasumber sebelumnya,
0: Pegiat
1: media sosial,
0: iya.
1: Media secara keseluruhan.
0: Betul betul.
1: Kali ini kita undang narasumber yang memang dia khusus di bidang videographer ya.
0: Di bidang video ya.
1: Video ya, salah satu jurnalis Metro TV.
0: Jurnalis ya, Metro TV.
1: Yang wilayah kerjanya Aceh Singkil. Kita sambut nih. Dan kita ada Bang Nazarudin.
0: Assalamualaikum Bang Nazarudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bang ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dan konten-konten atau berita-berita yang tayang di Metro TV khususnya seputar Aceh Singkil ternyata beliaulah orang di balik itu gitu ya.
0: Oke.
1: Luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Lentera Belajar, belajar ya.
2: Iya.
1: Sela-sela kesibukan liputan, Riz ya. Lagi sibuk liputan apa nih, Bung Najar?
2: Iya, biasa. Biasa ya yang tren-tren di Aceh Singkil ini biasa. Harga ayam yang sekarang 60 yang isu-isu nasional. Habis harga ayam kan banyak lagi kan, harga-harga pada naik semua. Ya, itu pun ya kita nih kalau di Metro TV itu harus layak tayang di nasional lah. Yang lokal-lokal mungkin ya
1: pending ya.
2: Pending dulu ya. Karena susah tuh karena seluruh provinsi bertarung semua.
1: Iya.
2: Kita harus juga harus menciptakan angle-angle yang unik walaupun isi beritanya itu-itu. Tergantung angle-nya yang dari mana sudut mana yang kita ambil gitu lah.
0: Salah satu teknik deh.
2: Karena kan Bung Haris ya, karena di Metro TV ini juga kan harus cari-cari yang apa? Kalau berita-berita itu harus unik-unik. Kalau misalnya orang mencuri ayam kan misalnya satu aja kan digebukin kan nggak seru juga kan digebukin satu kampung itu pasti naik gitu ya. Kalau digebukin baru naik. Kalau digebukin aja itu bedanya. Kalau digebukin sekampung maling ayam, digebukin satu kampung, wah itu kan wah itu kan
0: ramai itu ya.
2: Ya begitulah.
1: Jadi Berarti kalau mau buat apa ya, pemberitaan khususnya biar naik di metro ini harus yang wow gitu ya. Enggak bisa biasa aja gitu ya kan. Kalau anjing gigit orang itu mungkin biasa.
2: Iya, tapi biasa.
1: Kalau dibalik gitu.
2: Ya, anjing.
1: Orang gigit anjing gitu kan.
2: Ya, itu.
0: Udah lain ya.
2: Udah lain.
1: Udah lain ya.
0: Terbalik ya, terbalik ya.
2: Iya, iya.
0: Ya, kalau kayak gitu, yang hewan siapa gitu ya. Oke, oke. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Bang Nazar udah terjun ke dunia jurnalis ini?
2: Ya, awal-awalnya sih saya dulu tuh di Indosiar, habis itu pindah SCTV, habis itu Metro TV. Udah lama lah Bang.
0: Iya. Kira enggak dari awal Metro berarti ya, pindah-pindah
2: harus
0: ya.
2: Harus pindah-pindah dulu karena belajarnya dulu tuh memang pertama diajak sama kawan atau dipakan. Memang awal-awal terjun tuh enggak terpikir kok bisa jadi jurnalis.
0: Enggak
2: terpikir sama sekali. Tiba-tiba datang aja ide itu. Ya udah ayo gabung kata kawan. Ya udah gabung. Ternyata dinikmatin. Ya enak.
0: Ya jalan gitu, terus kan. Ya.
2: Jalan terus.
0: Oke. Tapi berarti memang cabangnya sini ada ya, kayak Indosia yang sebelumnya tadi.
2: Ada semua tuh.
0: Oke.
1: Jadi di Indosiar gitu ya.
0: Iya.
1: Udah malang melintang di stasiun televisi gitu ya. Oke. Dari pengalaman mungkin Bung Nazar kan sudah banyak lah memproduksi apa ya, konten video berita gitu kan. Apa yang video atau berita apa yang paling berkesan selama ini Bung Nazar? Yang mungkin kan nih udah lama nih Bung Nazar kan di televisi kan. Berita apa yang Aceh Singkil yang mungkin apa ya paling berkesan naik di Metro TV ataupun di Indosiar gitu lah.
2: Saat-saat
1: apa dulu?
2: Kalau saya dulu tuh kalau saya komplek kan masih di Indosiar kan.
1: Belum
2: ada kan. Tapi yang ada yang terjadi bulan-bulan ini waktu banjir. Sampai 3 bulan itu kan.
1: Tahun lalu ya.
2: Karena itu bukan tahun ini.
0: Tahun lalu.
2: Iya.
1: Okay. Banjir paling parah di Aceh Singkil.
2: Iya, yang sampai 3 bulan merendam itu kan rumah warga. Itu sangat kasihan kita, warga-warga itu sampai kontributor bilang, "Waduh, kasihan kali di Singkil nih," katanya. Udah 3 bulan. Jadi makan apa katanya ya? Makan seadanya lah, Pak. Saya bilang gitu ya, kan.
1: Yang sampai ada viral nenek-nenek itu ya,
2: iya.
1: Makan tuyung gitu ya,
2: iya, makan terong,
1: makan terong itu Riz,
2: ada kan? Sambal terong,
1: itu ya.
2: Anakku udah 9 mau makan apa Kamile, kata. Itu kita harus menciptakan angle-angle yang seperti itu dia, supaya ini kan kalau di jurnalistiknya harus bagaimana seseorang itu pingin membaca dia, pingin membuka kalau di apa kan tulisan kan, kalau di video tinggal di YouTube-nya itu harus memang angle-nya itu yang pertama. Makanya di video-video yang lain tuh juga konten kreator dan apa biasa kita lihat di YouTube tuh, ayolah pertamanya harus mengajak dulu dia kan. Ayo suka di sini, maksudnya kan harus kayak di drama-drama itu harus
0: pertama
2: kita tonton tuh harus memang yang hoknya ya, yang paling menarik yang diputar di situ kan. Supaya kenapa? Supaya penonton tuh mengikutin terus dia sampai ke akhir ya. Walaupun yang hooknya itu pertama-pertama memang enggak lama, 1 menit atau setengah 3 detik lah atau 4 detik ya.
0: Bikin menarik ya awalan.
2: Iya, memang kalau sambal terong tuh sampai viral-viralnya itu kan.
0: Iya.
2: Makan apa Kamile kata itu memang sesuatu memang itu ekspresi dari masyarakat juga ya kan, terhadap kekesalan terhadap pemerintah juga kan sampai 3 bulan kemarin kan.
1: Tapi ingat saya lah yang video apa tuh ya, ibu-ibu itu kan pakai bahasa daerah juga tuh, itu naik juga di Metro TV tuh.
2: Dia yang kalau yang unik-unik itu naik Bang.
1: Oke.
2: Tapi enggak semuanya juga bahasa daerah, mana orang tahu lah ya kan.
1: Ya itu.
2: Kayak di Sebu Salam juga pernah viral tuh kan, digemburnya gajah itu kan, digemburnya rumah saya kata ya. Sebenarnya itu bukan digembur, sebenarnya itu digoyang rumah saya katanya. Dan ini karena memang enggak ketahuan warga ini ya, memang dia ceklosan namanya itu ya.
0: Iya.
2: Ceplos dia tergembur ke rumah saya katanya. Udah digembur rumah saya katanya. Gitulah tuh. Sama kayak sambal terong tuh kan.
0: Oh berarti kalau yang orang-orang bahasa daerah itu enggak kayak di videonya diterjemahkan ke bahasa Indonesia?
2: Enggak perlu.
0: Oke.
2: Kecuali memang ada memang narasumber kita dulu yang memang orang Inggris tuh kan, masalah di pulau banyak itu memang harus kita terjemahkan memang artinya di bawah.
0: Di deskripsi ya.
2: Ya, deskripsi. Kalau bahasa kampung tuh kan bahasa daerah itu kan cuman sekilas itu, enggak banyak.
0: Sekilas.
1: Tapi sebenarnya dari itu orang jadi kenal Aceh Singkil. Oh, ini ternyata bahasa Aceh Singkil ya. Gitu ya.
2: Iya sih.
1: Ada nilai plusnya juga gitu ternyata kan. Ya, orang malah jadi cari tahu, ini apa artinya nih bahasa Singkil gitu kan.
2: Iya.
1: Secara tidak langsung ya memviralkan. Aceh Singkil gitu ya. Ya.
2: Singkil kan terkenal dengan viral-viralnya, Bang.
0: Iya.
2: Mulai dari konflik agama, Kenon, kasus Kenon, sengketa empat pulau. Ya semua sih Singkil nih bisa terkenal dengan viral-viralnya seperti itu.
0: Iya.
1: Belum lagi bencana banjirnya.
2: Kayak mana enggak ceritanya. Setiap tahun tuh Aceh Singkil nih menerima kiriman dari Kute Cane, Gayo Luas, apalagi ya, Pak-Pak Barat, Sumatera Utara, Dairi, bukan Aceh Selatan. Jadi memang turunnya semua ke Muara Singkil tuh. Singkil itu dataran tumbuh. Ada lapis-lapisan endemen enggak? Datang misalnya dari banjir tuh bawa kayu tutup, bawa rumput-rumput tutup, bawa pasir betimun. Jadi Singkil itu tetap bertumbuh dia. Makanya daerah gosong ini dia terkena abrasi, itu wajar hasil fakta alam.
1: Berarti dengan kata lain kalau kita nih bagi pemula yang baru terjun di video-video. Untuk menentukan video ya, angle ya, tadi dibilang angle. Berarti yang hot itu yang apalah ya, yang lagi viral ya khususnya di Aceh Singkil gitu ya. Itu salah satu triknya juga.
2: Triknya. Itu trik tuh ada yang juga enggak pakai trik. Kayaknya plok-plok itu kan, halo saya makan di sini. Itu enggak ada trik-trik. Tinggal kita punya handphone aja, halo saya makan di sini. Wow, ternyata enak. Itu enggak ada trik-trik, Bang. Itu enggak.
1: Tapi untuk viralnya biasa aja gitu
2: biasa
1: ya.
2: Biasa aja.
1: Karena enggak kan di saat momen tadi gitu ya.
0: Oke. Tapi ini ngomong-ngomong, ini pas pula ini kan, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu ada lomba video juga nih kan, konten video konten literasi di
1: Pustakaan Arsip ya.
0: Iya, kebetulan Bang Nazar juga jadi jurinya ya.
2: Iya, insya Allah ya.
0: Itu
2: kecilan.
1: Bisa diceritain?
0: Bisa diceritain ya, kan? Video-video mungkin yang cara nilainya kayak mana, yang dibawa buat sama anak-anak itu.
2: Iya, pertama memang bukan kami ini kan hasil lombanya belum ya. Belum ya. Nah, ini jadi kami dulu tuh pelatih pembekalannya dulu.
1: Seperti apa?
2: Ya, di misalnya di video ini kan ada dua jenis dia. Ada dunia nyata, ada dunia maya. Kalau yang kita video ini dunia maya nih, Bang. Beda dia sama dunia nyata. Dunia mayanya bisa begitu, ternyata dunia nyatanya seperti ini. Makanya sekarang banyak orang tertipu di dunia maya ini. Kayak cowok baru jumpa ya kan, pas nelpon kirim-kirim gambar cantik kan.
0: Pas jumpa
2: alhamdulillah kabur gitu kan.
1: Jadi maksud lu mau bilangin kami penyiar gitu juga. Kali di radio keren gitu kan. Nanti pas jumpain kabur gitu.
2: Enggak segitunya juga lah, Pak. Boleh kau udah tahu kalau penyiar radio itu ganteng-ganteng ngelilit dia. Ya memang itu ternyata realnya di lapangan. Mau tak mau kita memang harus beradaptasi sekarang di dunia nyata. Karena sepengaruh hidup kita ini dipengaruhi oleh dunia nyata. Kita setiap hari kita buka iPhone, buka handphone, buka laptop, Facebook apa. Dalam satu hari itu ada minimal kita 6 jam lah buka HP kan itu dunia nyata kan.
0: Cross-cross-cross. Nah,
2: dunia apa... Dunia maya tuh ya sangat berpengaruh.
0: Sangat-sangat. Memang soalnya kok tambah HP sekarang dunia internet suntuk kalau nggak ada HP.
2: Iya. Kalau nggak ada jaringan juga kan, Bang.
0: Iya, betul. Nah, tapi kemarin ramai pesertanya.
2: Alhamdulillah ada 50 orang lebih.
0: Rame. Umum nggak? So, dari batas usia tuh umum ya berarti ya?
2: Enggak, 17-40. Jadi dibuka juga di IG Instagram di Perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Siapa yang mau daftar silahkan aja sih. Nggak dibatasi ternyata.
0: Ya berarti nanti juaranya itu nggak yang kayak bertahap kan 50-an nih kira-kira, enggak kayak masuk 10 besar gitu, emang langsung juara gitu dari berapa banyak video itu?
2: Nah, nanti kan setelah pembekalan itu orang tuh bikin video.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru dinilai, Bang.
0: Oke, oke. Berarti ini tinggal pengumuman aja berarti.
2: Iya, penilaiannya belum ya.
0: Oh, oke, okay. Tinggal penilaiannya. Ya, ya, ya, ya.
1: Mungkin inilah produksi videonya.
2: Iya, ya. Pembekalan-pembekalan seperti kan ya. Memang kita sepakat dulu kan. Dunia maya ini sepertinya seperti apa sih? Ini yang sangat berpengaruhi. Kerasa rasa sekarang anak-anak di bawah 2 tahun itu udah pandai melihat HP kan, Bang?
0: Iya.
2: Udah kalau enggak ada handphone nangis anaknya tuh, mamanya pun asik. Udah udahlah, daripada ribut nangis rewel katanya, kasih aja katanya. Iya, kan. Iya. Anak kita nonton-nontonnya. Ya kalau bisa dikasih sih seperti baca Al-Quran itu bagus. Ini kan enggak ada yang scroll-scrollan yang
0: bebas
2: lain.
0: Bebas ya,
2: kan?
0: Random ya.
2: Random ya. Ya. Umpamanya kalau memang kita matikan kabel data, udah kita download dulu mobil-mobilan itu, ya enggak siapa-apa sih sebenarnya kan. Tapi itu pun jangan kan. Tapi ini kan enggak, terkadang kita hidupin paket datanya. Bebas lah dia, Bang.
0: Iya.
2: Betul. Itu masih di usia 2 tahun. Sempat nonton dia di atas 18 tahun kan kacau juga kita sebagai orang tua kan, Bang. Itu sangat berpengaruhi. Sadar enggak sadar kita sudah di apa namanya itu, sudah dikendalikan sama dunia maya. Ini yang paling payah ya. Nih. Ya. Dunia maya ini kayak dunia nyata tapi enggak nampak juga dia. Sampai berpengaruh hidup kita juga kan?
1: Ngomongin soal buat konten video.
0: Ya.
1: Otomatis kalau konten kreator kadang dia lepas gitu aja.
2: Ya.
1: Reflek gitu kan. Siapa ya. Misalnya narasumber yang di jumpai atau peristiwa apa atau apa ya refleks gitu aja.
2: Iya.
1: Ya. Berbeda tentunya dengan Bung Najjar yang seorang jurnalis televisi, ya pasti dia membuat video konten berita itu kan disertai dengan pembuatan
0: dengan,
1: ini ya, script beritanya ya. Begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan pasti berbeda gitu ya. Mungkin bisa dijelasin ke pendengar kita begitu ya. Bagaimana sih kita membuat skrip berita atau skrip video ini yang menarik, yang bagus ya bagi yeah. para pendengar sekalian.
2: Iya. Yeah. Kalau di ada perbedaan itu, Bang. Kalau saya sebagai jurnalistik itu enggak ada awalnya enggak pakai skrip, Bang. Karena harus kejadian dulu, harus kita syuting kan, Bang. Skripnya di belakangan. Tapi kalau misalnya kayak film Kontriator itu ya memang harus skrip duluan.
0: Skrip dulu, ya.
2: Kayak film Titanic itu kan harus skrip duluan. Apa nih yang harus di apa kan belakang. Sehingga skrip video itu naskah yang tertulis yang berisi panduan visual gambar, adegan dan audio dialog narasi untuk pembuatan sebuah video. Jadi kita tuh pertama skrip ini jadi apa nih barang gitu kan ya, misalnya ya. Kita bikin video itu lawak-lawak misalnya apalah canda-candaan ini jadi apa ataupun film gitu kan ini jadi apa nih barang ini setengahnya jadi apa akhirnya memang apa jadi apa gitu kan ya. Kita harus tersusun dulu tuh
0: ya.
2: Misalnya kayak kemarin tuh literasi apa kan perpustakaan dia masuk dari mana orang baca di mana orang ngajaknya dapat juga yang membaca pun dapat juga harus dapat semua dia harus tersusun harus rapi lah dia ya, Bang.
0: Iya.
2: Ya. Skrip itu juga apa ya Bang kan? Ya ada dari sudut pandangnya. Sudut pandangnya itu apa? Pengenalan, suasana misalnya kayak kafe, sibuk, ya. Suasana mesin kopi. Kayak gitulah Bang. Misalnya kita kan ke kafe, itu suasananya kayak mana sih? Sudut pandangnya gitu kan
0: ya,
2: pengenalan kafe yang sibuk suaranya kopi dan aromanya ya kan baru kita bikin narasinya dalam narasi hiruk pikuk kota itu kan jeda itu kan narasi
0: ya,
2: narasinya ya. Harus ada juga fokusnya karakter ada juga kalau fokus karakter ini lebih apa ya menampilkan karakter harus dapat gitu kan.
0: Okay.
2: Akulah Aling Dharma katanya gitu kan. Tari harus pakai luna, pakai keris gitu kan. Harus pakai apa? Harus pakai dapat karakter dia. Baru dialog ya. Dialog itu setelah kita kumpulkan ide-ide kita itu kita harus memang dialog sesama teman gitu atau sama tim kan mencari inspirasi sketsa atau bisa menjadi awal dari suatu yang benar. Nah, dialognya kita kan setelah kita kumpulkan ini semua, sudah sudut pandangnya oke, narasinya oke, fokus karakternya siapa, kita dialog lagi.
0: Okay.
2: Dialog itu untuk menentukan apa sih yang harus kita bahas, ini judulnya bagaimana, ininya bagaimana. Setelah itu memang teknik kamera. Ya, teknik kamera itu mungkin sangat penting ini dah.
1: Iya,
2: transial dari
1: kan?
2: Ya. Harus benar close up bagaimana. Dia itu kan dalam, kalau di film itu kan ada close up, dia dari jauh, pendek, dekat, sampai muka. Karena suatu film itu mukanya aja ya harus kita lihat kan. Enggak perlu dia kemana-mana, ke muka-muka aja kan. Ya, habis itu kesimpulan bang, kembalinya ke bidang keseluruhan, bagaimana skrip video itu harus punya alur lah, cerita dari awal sampai akhir. Habis itu juga ada penulisan bang, habis itu kan ada skrip, ada penulisan juga, persiapan alur, gagasan dan riset awal sebelum menulis naskah.
1: Jadi teringat saya lah, kan itu membuat pengambilan video kayak di warung kopi, misalnya kita mau buat konten tentang warung kopi, promosiin lah gitu kan. Di angle-angle itu berapa menit atau detik lah kita ambil, misalnya angle bikin kopi, angle suara mesinnya, pengadukannya atau apa, biar hasilnya bagus tuh.
2: Ya kalau di dalam jurnalistik itu kami standar kami di Metro TV itu 3 detik bang, supaya orang nggak bosan juga nontonnya. Kalau misalnya konten kreator itu ada yang 5 detik, ada yang 6 detik, gitu ya bang kan. Karena selama ada yang memang nggak selama-lama, ngapain pula lama-lama kan? Orang kan di dunia maya ini kecepat bosan dia, itu-itu aja kita tontonkan. Makanya drama-drama yang ada di Facebook atau di IG itu kan cepat ditonton orang kan, karena kisahnya dulu diputar awalnya. Inilah dia Senjaya katanya.
0: Oh berarti kayak beda ya, kayak kalau bagian berita tadi video kan udah kejadian dulu nih. Ya kan buat video baru nanti belakangan ditulis skripnya
2: ya, kan? Penulisan.
0: Wah, kayak mana nih berita nih. Sedangkan kalau konten kreator lebih bagusnya ada skrip dulu ya.
2: Skrip dulu, naskah dulu, Bang.
0: Supaya tersusun dia.
2: Supaya tersusun dia rapi
0: videonya. Ya. Oke. Okay.
2: Karena kan kami di media jurnalistik ini kan, Bang, dadakan namanya itu.
0: Iya. Iya.
2: Misalnya ada kejadian tertimpa pohon rumah, enggak mungkin kami bikin skrip dulu, udah habis waktunya, udah lewat. Iya. Karena di dalam jurnalistik ini siapa cepat dia dapat nih.
0: Oke.
2: Kejadiannya enggak akan bisa terulang lagi yang kedua kali. Misalnya kebakaran, enggak, kita nulis skrip dulu nih katanya kan.
0: Iya, udah telat.
2: Mana bisa udah telat, udah habis
0: udah
2: dia.
0: Orang duluan ya.
2: Udah habis kebakaran rumahnya baru kita datang, mana bisa lagi.
0: Iya.
2: Jadi di dalam jurnalistik itu kan ngambil kamera itu harus memang cepat, karena kejadiannya tidak terulang kedua kali.
0: Okay.
2: Nah, kalau bisa diulang ya nggak apa-apa, nggak mungkin kebakaran diulang kan bang?
0: Iya, berarti pada kejadian saat di lapangan di satu tempat langsung terjun lah.
2: Langsung
0: sana,
2: terjun
0: ya?
2: Ke sana. Iya. Makanya seorang jurnalis itu handphonenya harus update 24 jam. Itu dikatakan jurnalis, karena harus waktunya 24 jam juga bang.
0: Iya.
2: Tengah malam tuh nggak jadi rintangan itu. Wah, aku nih apa nih?
1: Ada kejadian lompat terus.
2: Lompat terus. Karena itu adalah apa? Udah kita bilang tuh cuan gitu kan?
0: Iya,
2: udah cuan nih.
0: 24 jam nonstop itu jam kerja lah ya semuanya ya?
2: Iya, jam kerja. Nggak ada jam istirahatnya.
0: Iya, kejadian soalnya kita nggak tahu waktunya kan?
2: Iya.
0: Apa nih? Tiba-tiba lagi istirahat ada kejadian. Oh, langsung kerja lagi.
2: Iya. Beda kayak ada acara-acara di dinas kan?
0: Iya.
2: Itu kan memang udah misalnya besok pagi itu kan? Gitu. Itu kan bukan peristiwa.
0: Iya,
2: itu kan
0: iya,
2: bisa disusun. Pak, tolong gini ya Pak. Bisa kita arahin pejabat itu kan Bang?
0: Iya.
2: Pak, bilang ke kiri, kiri kan? Kalau di... Kalau di apa kan di peristiwa-peristiwa itu mana peduli dia. Kayak
0: iya,
2: banjir, lu gak datang besok udah kering katanya.
1: Apalagi biasanya kalau banjir ini kan dia identik dengan update.
2: Update ya.
1: Misalnya ini yang kalau kita disingkil duluan nih daerah Suro gitu.
2: Suro,
1: kan
2: ya.
1: Baru turun lagi ke Silatong misalnya kan, baru ke Cingkam gitu kan, makinlah dia meluas, melebar gitu kan, meninggi kan gitu. Jadi memang ya harus diupdate gitu ya. Berarti sebenarnya kalau kita konten kreator nggak ubahnya seorang jurnalis juga gitu kan, ketika misalnya ada peristiwa yang itu tadi lah kayak kebakaran gitu kan, ya seorang konten kreator memang mau videonya viral lompat juga gitu.
2: Ya, sama ya tuh Bang. Nah, bedanya kalau kontrinator bisa disusun dia, misalnya ideku apa ya katanya, misalnya bikin melon kayak melon Bang siapa namanya itu?
1: Ini.
2: Mas Eko. Melon Mas Eko katanya. Kontrinator kan bisa skripnya nanti gini, masaknya jam berapa. Kalau kita kan pernah meliputnya apa ya. Kejadian hari itulah. Kita ambil, enggak perlu kita tunggu orang itu misalnya ya udah Bang, seminggu lagi banyak orang katanya enggak. Seminggu lagi konten kreatornya datang. Kalau kita apa yang terjadi di lapangan udah itu yang kita liput.
1: Update gitu
2: ya. Ya, makanya di dunia jurnalistik ini banyak yang apa? Banyak yang ngusil, tetapi sadar enggak sadar kita, apa yang dituduh di jurnalistik itu adalah kebenaran, faktanya. Tapi banyak orang yang memang enggak suka. Beda dia tuh. Banyak orang enggak suka karena kenapa orang ini enggak suka? Karena dia terasa terjalimi ataupun terbawa karena dia pemainnya kan. Karena dia makanya banyak yang enggak suka sama jurnalistik ini karena memang tapi yang diungkap itu fakta.
1: Fakta.
2: Contohnya apalah ada sesuatu di Aceh Singkil yang apa namanya itu yang sering burbar tuh tarap bupati Aceh Singkil ya kan. Nah, itu kan dia tulis itu fakta. Enggak ada yang kalau enggak fakta udah dilaporin sama bupati kan? Nah, itu fakta yang betul. Tapi banyak orang yang enggak suka karena ya kena dia terapa namanya itu terancam namanya itu ya.
1: Iya. Apalagi kalau misalnya produknya ini beritanya soal kasus
2: sih. Kasus. Wah, kan? Udahlah kalau udah kasus udahlah.
1: Tapi sebenarnya gini juga, Bro, ajarkan walaupun itu sebenarnya kasus itu kan kita analogikan sebagai mungkin berita negatif gitu kan. Tapi sebenarnya itu banyak orang penasaran loh. Jadi banyak yang nonton gitu kan, banyak yang lihat kan gitu gitu loh. Justru kadang sekarang enggak tahu kenapa gitu kan kecenderungan netizen gitu kan ngelihat malah yang negatif-negatif gitu ya. Gitu Riz kan.
3: Coba
1: kalau yang misalnya prestasi pasti mungkin dikit yang nonton atau dikit yang nge-like gitu kan. Coba lah misalnya konten yang agak negatif gitu kan. Itu sebenarnya kita kan mungkin ada Bung Najar sendiri lah sering memproduksi video kan. Ada gak pesan misalnya untuk teman-teman yang sering buat video atau konten atau apa gitu supaya menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan. Kenapa? Karena memproses video misalnya yang negatif tadi otomatis resiko pertama yang jadi objek pasti dia gak akan suka gitu kan.
2: Oh,
1: ini saya gak seneng lah saya muncul di situ di video itu terus jadi viral kan gitu. Pesannya nih supaya itu tidak pertama tidak yang menjadi objek tidak tersinggung atau kita perlu minta izin dulu sama yang bersangkutan. Kalau nggak diizinin, nah kan gimana gitu kan? Sementara misalnya peristiwa itu bagus gitu kan, kan kadang nggak diizinin bro.
2: Gimana tuh?
1: Antisipasinya gitu
2: udah
1: kan?
2: Sering Bang. Kalau kan, kami di jurnalis TV ini udah sering itu seperti itu. Dia cerita bla bla bla bla bla katanya. Ini bagus nih kita pun ketika kita ambil wawancaranya dia enggak mau. Wah, jangan aku lah Bang katanya. Off the record katanya ya kan. Maksudnya takut. Dia takut juga kalau seorang pejabat itu takut juga sama pimpin nanti terganggu kepada pimpinan katanya kan.
1: Apalagi sensitif isunya
2: udahlah off the record aja lah Bang katanya. Kita memang kita tahu itu berita itu viral kayak bule-bule dulu kan yang hanyut yang sampai turun helikopter ya kan. Ternyata bule yang
1: tahu bule yang bikin bikini jalan di pantai
2: gitu ya. Enggak mau orang tuh Bang, enggak mau karena takut dia kena ada berita negatifnya juga kan. Padahal orang bulenya ada biasa aja.
3: Ya,
2: kenapa lu bebaskan pariwisata? Kok enggak tutup aja katanya kan? Ya, itu memang kemajuan pariwisata itu sangat berpengaruh kepada Pemda. Itu tantangan kita ke depannya. Ya, bagaimana pariwisata Aceh Singkil itu bisa maju? Karena kita sendiri masyarakatnya kurang welcome namanya. Kita ada memang ya kita sadar enggak sadar memang kita ada syariat Islam. Ya, harus mengikuti juga seperti bagaimana alurnya syariat Islam kan? Sementara kita buka apa pariwisata kita pingin maju juga kan. Jadi bertimbang balik dia Bang. Ada yang dari sini, ada yang apa. Jadi ya udah makanya pulau apa namanya itu pariwisata kita nggak maju-maju bang. Beda kayak di Labuan Bajo kan bang. Ya udahlah, udah ngerti sendirilah ya, biar kayak apa namanya itu yang pra di Bali kan. Nah udahlah, ya udah memang udah apa kan. Nggak mungkin orang bule itu kita kasih jilbab juga setiap masuk kemari kan.
0: Tapi gimana dengan apa nggak ada jurnalis ini masuk ke pers juga ya?
2: Iya masuk. Ya.
0: Jadi ada nggak kayak mungkin apa aturan-aturan mereka itu mungkin yang nggak diketahui dengan publik, kayak mungkin banyak orang lihat dari video-video berita atau gambar dari berita viral kejadian tersebut dengan foto atau video yang wajahnya itu di blur. Maksudnya kan kadang komentar netizen kayak kenapa sih di blur, biar tahu aja orang, biar kesel. Nah itu gimana kak, apakah apakah harus di blur? Kalau nggak di blur itu kenapa gitu? Kenapa, coba
2: ya. Dia di dalam apa itu undang-undang pers itu banyak yang di blur ya. Pertama orang merokok ya bang.
1: Okay. Oh, orang merokok itu nggak boleh ya?
2: Nggak boleh ditampil di video kan, karena memang itu sesuatu yang tidak perlu dan kena undang-undang juga kan. Itu kan mengajak namanya itu kalau kita masukkan. Kayaknya seperti makanya di Aqua nama Aqua Glass ya kan, itu enggak ada merek selalu di baik di presenter itu. TV
1: kamu tadi sebut merek
0: itu sponsor ya,
1: air minum
2: kemasan itu enggak ada mereknya itu di televisi itu coba kalian lihat itu enggak ada merek, cuman dibuka mereknya. Itulah dia tuh, karena memang takut promosi ya, itu juga promosi, satu ya kan. Yang kedua memang itu menjaga privasi ya, apa namanya itu, privasi
0: ya.
2: Privasi ya, orang yang kayaknya misalnya itu di hiburan malam tuh kan sering di blur ya bang kan. Awalnya kisahnya begini, karena memang dia ketika timbul itu orang akan tahu, oh ini kupu-kupu malam nih gitu ya. Jadi terbuka mukanya kan. Makanya di blur dia kan, suaranya pun disamarkan itu. Kayak suara apa namanya itu anak-anak kecil gitu kan. Disamarkan ya tuh, karena memang dengan dibukanya video itu nampak wajah dia udah tahu, oh ini si Polan nih ya.
0: Kalau korban sama pelaku itu dua-duanya di blur atau hanya salah satu aja, kayak korban doang di blur mungkin, atau pelakunya apakah harus di blur juga kan? Mungkin kalau pelaku ya kan harusnya supaya orang-orang tahu gitu kan, janganlah di blur supaya nanti tahu dia ini perampok misalnya.
1: Itu juga tuh kenapa gitu
0: kan, harus hati-hati kita.
2: Kalau saya di jurnalistik itu korban tidak pernah saya di blur, yang ada di blur itu cuman apanya maksudnya pelakunya yang enggak di blur.
0: Oke, korban berarti ya.
2: Korbannya di blur. Karena memang ada misalnya usia di bawah umur lah.
1: Dua umur lah ya kan.
0: Atau darah mungkin udah kena begal dia.
2: Iya, memang kalau di televisinya banyak aturannya, darah enggak bisa nampak tuh.
0: Iya.
2: Susah memang. Beda kayak konten kreator kan. Konten kreator itu ya bisa aja kayak film itu kan konten kreator
1: juga.
2: Nah,
1: itu juga sebenarnya Riz. Jadi ini juga kan. Kan tahu bahasnya sebenarnya produk konten kreator ini dengan berita tadi gitu kan, produk video berita sebenarnya di konten kreator itu pun ya ada hal-hal yang memang mesti di blur juga Riz sebenarnya kan. Enggak jauh beda sama ini berita kan. Nah, intinya kan dia dipublis di publik gitu kan. Kayak misalnya tadi ada anak-anak lah, mohon maaf ya, mungkin kalau ambil video banjir biasa kan banyak tuh anak-anak kan
2: mandi ya kan,
1: mandi nggak baju gitu kan,
2: baju kan itu nggak bisa tuh bang,
1: nggak bisa tuh ya.
0: Itu pun
1: kalau kode etik gitu ya.
0: Tapi pun itu kalau yang orangnya tadi tahu di videoin dan dia menuntut itu baru kena ya. Kalau dia misalnya nggak nuntut berarti nggak kena gitu berarti ya. Misalnya nih kita videoin orang nih ya kan, ya dengan sengaja lah, dia kan orang kan privasi nih, kita videoin, kita uplah ke media sosial, tapi dia nggak tahu nih. Ya, nggak tahu berarti kan nggak apa-apa kan videonya, ataupun dia tahu tapi dia biarkan, ya udah nggak apa-apa. Itu apakah kena hukum juga sama mungkin pemerintah atau yang buat aturan, atau memang karena dia nggak ngebolehin ya, tanpa dibilangin boleh ya nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa gitu.
2: Ya sebenarnya sih nggak apa-apa selama itu masih positif dia. Jangan pula negatif kan, nanti jangan pula dia orang tuh dalam kamar kita video kan pula hancur lah kita bang. Itu namanya memang dia nggak tahu kan. Videoin hancur lah kita. Tapi kalau dia mempunyai kayak banjir lah misalnya, kan banjir kita videoin ya nggak apa-apa bang. Itu hal yang positif. Jangan pula yang dibawa-bawa hal yang negatif. Itu udah nanti namanya yang udah lain lah kasusnya, kan udah bisa ke polres lah kita bang kena tuntut.
1: Oh, iya.
2: Bahaya. Jangan pula. Ya bahaya lah karena
1: ya, kena undang-undang ini ya.
2: Iya.
1: ITE ya. Gitu ya. Pernah ada kejadian Bung Najar di Aceh Singkil gara-gara video terus ber perkara hukum gitu di kepolisian Aceh Singkil?
2: Ada Bang, ada yang jurnalistik kayak Bang Udi dulu kan. Itu dia videoin Sopin, Bang Sopin aduin kan ke Polres. Itu kayak radar juga kan. Ini semongko, gara-gara semongko nih. Padahal cuma taruh tulis status doang kan semongko kan. Nah, ditulis di berita, diaduin juga ke Polres kan. Banyak lagi Bang masalah apalah video yang tapi enggak sebar video ya yang lain tuh ya. Nah, gitu dia tuh banyak Bang juga Bang. Karena memang rata-rata ya kayak semongko itu yang paling viral tuh kan Bang. Wah, PAC Singkil nih tahu semua tuh semongko. Akunnya sebenarnya akun semongko kan. Nah, itulah dia tuh.
1: Hati-hati juga
2: Bang. Hati-hatilah
1: memproduksi konten tadi.
2: Kontennya kan walaupun gitu juga jurnalis kan enggak, kalau kita tuh jurnalis itu harus narasumber memang. Enggak boleh opini saya misalnya Bang Haris itu gini enggak boleh. Harus Bang Haris yang ngomong, aku ini seperti ini seperti ini. Jadi kita tuh ada rekaman juga ada video. Jadi ketika pemberitaannya melenceng, misalnya diaduin pihak ketiga namanya itu kan orang lain. Ya jadi kita, aku penulis berdasarkan Bung Haris yang jadi apanya narasumbernya. Ini buktinya. Jadi kita lepas Bang.
3: Ada bukti ya.
2: Ini terkadang kita kan main tulis sendiri kan. Ini sipolan walaupun kayaknya berita kayak pilkada dulu black campaign lah gitu kan. Itu pun enggak terjadi ditulis juga kan, itu sebenarnya salah di dalam jurnalistik.
3: Nah,
2: sama juga tuh kayak membuat video gitu juga Bang. Enggak mungkin kayak narasumber tuh kan kita paksa-paksa harus ngarahin ini seperti ini ya Pak, enggak boleh. Dia biarin aja dia ngomong, udah kita tanya aja gini. Ngalir aja, enggak boleh kita, Pak. Ini harus gini ya, ini harus gini ya. Settingan namanya tuh.
1: Oke.
2: Iya.
3: Nah, balik lagi ke video nih ya. Di mana video ini sangat penting menurut Bang Najar. Maksudnya dalam hal kita sesuai tema kita tadi, mungkin mengajak lah atau lebih tertarik untuk anak-anak supaya dia dalam hal membaca mungkin, dalam hal-hal yang positif dengan video. Benar enggak menurut Bang Najar? Apakah memang itu perlu sih dibuat video gitu?
2: Ya perlu lah Bang. Karena apa-apa sekarang udah saya bilang tadi, hidup kita ini dipengaruhi oleh dunia maya. Nggak ada cerita lagi itu. Apalagi sekarang udah zaman AI kan. Wah, ada canggih-canggih kali Pak. Canggih-canggih kali pun.
1: Gini juga ya. Memang sekarang ada kecenderungan anak-anak ini lebih senang nonton ya
3: nonton.
1: Dibandingkan ngebaca atau ngedengar gitu. Jadi memang perlu juga nih. Artinya membuat memproduksi video-video kreatif anak-anak. Ini kan sekarang enggak. Anak-anak nonton video orang dewasa.
3: Orang dewasa.
1: Sekarang ada istilah dewasa belum saatnya gitu.
3: Iya. Itu dia tadi maksudnya video yang seperti apa nih yang bisa bikin anak-anak itu tertarik, apalagi kan kalau udah baca buku atau itu kan kadang kan kalau anak-anak nonton pasti boring gitu. Padahal dia minta ganti. Jadi video yang seperti apa yang bisa bikin menarik ini?
2: Iya. Di dalam kalau video yang menarik itu ada dua sebenarnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki itu kan mobil-mobilan Bang. Mobil-mobilan, apa pesawat ya kan. Pokoknya ternyata itulah. Kalau perempuan lebih ke Barbie ya kan Bro kan. Kayak karikatur-karikatur itu kan. Jadi memang sadar enggak sadar kita ya kan, anak-anak kita ini sudah lebih pintar pula daripada neneknya kalau smartphone. Kayak anak saya lah, mama saya enggak tahu kan, ibu anak saya ini cap gitu. Itu sadar enggak sadar kita. 2 tahun lah Bang. Itu udah tahu kan yang ngelape itu ngai gitu. Kalau enggak delek jaringan lempar gitu kan misalnya kan. Itu nanti timbul tambah sadar kita, kita udah timbul tamtamin gitu kan.
1: Jadi ide juga tuh Riz sebenarnya Riz, kayak konten anak-anak.
2: Iya.
1: Jarang Riz.
2: Jarang enggak ada.
1: Kalau kita di Singkil ini kebanyakan konten
2: makanan,
1: wisata,
2: ya,
1: atau apa ya, ya umum lah.
2: Mancing.
1: Tapi yang memang konten kreator yang anak-anak ya enggak ada gitu ya.
3: Iya, enggak ada.
1: Video anak-anak gitu.
3: Padahal sih benar.
2: Makanya setiap video anak-anak Bung Haris itu banyak kali di YouTube tuh meledak penontonnya. Enggak ada. Karena penontonnya seluruh dunia. Meledak kali itu penontonnya. Kita heran tuh coba lihat. Kayaknya itu enggak banyak diputar, cuman 7 detik atau 8 detik. Pokoknya banyak kali penontonnya. Itu membuktikan anak-anak lebih banyak nonton TV daripada orang dewasa.
3: Oke. Oke. Okay. Nah, ini balik ke misalnya perlombaan tadi nih, yeah, ya video ya literasi tadi. Nah, Bang Nazar kan sebagai juri itu, Bang Nazar sebagai juri termasuk yang untuk menilai juga hasil-hasil video berarti.
2: Iya, yeah, tapi belum, Bang.
3: Oh, tapi belum ya.
1: Lama dikasih waktu nih mereka untuk memproduksi video.
2: Satu minggu kayaknya, Bang.
1: Satu minggu sampai dua minggu.
3: Oke, okay. Mereka dikasih ini enggak kayak nanti yang bakal dinilai bagian ini itu dikasih tahu enggak kayak nilainya?
1: Poinnya apa aja?
3: Poin-poin gitu, yang
2: dinilai. Jangan dibocorin dulu lah, Bang. Nanti rahasia lah itu. Nanti ada orang menang nanti bocorin
3: ini. Ini masih memproduksi mereka.
2: Masih memproduksi mereka.
3: Belum ada hasil ya.
2: Belum ada hasil.
3: Oke, kalau nanti udah ada hasilnya baru boleh ya. Ini. Oke, siap. Oke, Etronia semuanya, kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi nih, Etronia semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar episode 123. Satu video, sejuta inspirasi menumbuhkan budaya literasi lewat konten kreatif.
4: Fire! Yeay, menang lagi.
5: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Kembali lagi selamat ya semuanya di Lentera Belajar episode 123. Satu video sejuta inspirasi menumbuhkan budaya literasi lewat konten kreatif ya. Memang sekarang ini zaman digital, zamannya anak-anak udah pada main handphone pastinya ya. Buat video bahkan ya udah bisa ngonten-ngonten ya kan, walaupun banyak yang saya lihat walaupun mereka bermain ya, kalau misalnya katakanlah satu media sosial, tapi mereka tidak ngepost ya, mereka cuma ngambil video sering-sering misalnya joget atau yang lagi-lagi hype ya, lagi-lagi FYP gitu, tapi mereka nggak ngepost media sosial yang antara memang malukah,
1: pede ya,
0: atau memang belum pede kah, atau kayak mana masih diarsip ya, tapi belum dipost sama mereka. Banyak tuh saya lihat-lihat ada anak-anak kemarin tahu kan, mereka lagi buat video nih ya kan, joget-joget kan, tapi lihat medsosnya tapi belum diupload. Apakah mereka hanya sekedar buat video doang atau kayak mana gitu ya, soalnya semuanya ya. Tapi memang ya anak-anak sekarang kalau udah yang ada yang viral-viral di media sosial pasti tahu lah sekarang ya.
1: Joget TikTok yang lagi viral lah itulah Riz ya.
0: Tahu gitu ya, kayak dance Brazil tahu tuh mereka tuh ya.
1: Iya. Lanjut Bung Najar, tadi ya. Mungkin ya. Okay. Apa aja nih yang perlu diperhatikan bagi kita yang memproduksi video ya.
0: Iya.
1: Ya, video literasi yang hubungannya dengan misalnya literasi pendidikan kan gitu.
0: Iya.
1: Membaca gitu.
2: Iya. Pertama memang harus kita menguasai bagaimana pembuatan video skripnya dulu Bang, yang udah kita jelaskan tadi.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua memang para persiapan penulisan alur, gagasan dan riset awal yang sebelum menulis di naskah. Penulisan naskah itu persiapan alur ya Bang, gagasan dan riset awal dalam sebuah penulisan naskah. Setelah naskahnya sudah terpenuhi, kenali target kita, audiens tujuan. Apa sih sebenarnya target kita? Penonton kita di usia berapa nih?
0: Ya, okay.
2: Kan? Ada tadi anak-anak, ada dewasa, ada orang tua. Enggak mungkin kita kita korupsi anak-anak.
0: Yeah.
2: Ternyata yang nonton orang tua. Target kita harus kita
0: sesuaikan
2: dulu nih. Kayak film-film Titanic itu kan usianya memang 18 tahun ke atas gitu kan.
0: Nah, betul.
2: Harus target kita nih, target audiensi kita, sasaran penonton memang harus kita capai dulu. Yang penting alur kreatif penulisan skrip.
0: Nah, itu dia.
2: Ya, pertama memang harus riset dia, harus riset dulu mengumpulkan fakta dan sudut pandang penceritaan yang unik. Kita memang harus riset dulu tuh Bang.
0: Iya betul.
2: Harus riset. Setelah riset harus kita pemetaan konsep. Apa sih pemetaan konsep itu? Adegan, penataan story, bordir visual. Setelah itu penyusunan kualitem, menentukan urutan. Cerita, urutan cerita ini misalnya dari awal kita masuk, setelah masuk apa yang harus kita lakukan, setelah kita lakukan itu kita harus ngapain aja, setelah itu harus kita kemana, harus itu sehingga dapat akhirnya itu klimak hooknya gitu kan. Klimaknya itu harus dapat puncaknya lah Bang. Yang sehingga penonton itu pun rasa ada kepuasan dalam dirinya sendiri ya kan. Harus kepuasan dalam sendiri.
0: Okay,
2: ya, harus ke tahap 2 sih proses penulisannya.
0: Oke.
2: Okay. Mendahulukan apa nama itu kan? Mendahulukan waktu dan eksekusi dialog. Setelah kita harus kita dialog dulu. Kita dialog dulu sama tim, ya kan? Setelah ini siap dulu nih semua yang tadi yang saya bacakan.
0: Iya.
2: Nah, kita dialog, diagram alur kerja pembuat dan skrip bagaimana, gitu kan? Ide-idenya ada tambahan, baru diagram alur kreatif video, penulis skrip tadi Bang. Setelah itu memang harus diagram promosi durasi.
1: Ya. Apa tuh?
2: Diagram promosi ini memang ada misalnya. Hooknya itu menarik perhatian awal, memang di awal itu kita tampilkan minimal 10% lah Bang. Ada beberapa di awal. Kalau diagram promosi durasi skrip ini memang pengenalan, konteks latar belakang, isi utama 60%, itu solusi, poin atau edukasi utama lah. Ada GVT penutupannya tuh tindak lanjut ya, penutupannya itu ya 5% lah Bang. Makanya di diagram proporsi durasi skrip ini memang harus hooknya itu 10%. Hooknya ini gimana? Hook ini adalah menarik perhatian awal. Bagaimana makanya dibilang itu tadi dari awal video kita nulis itu harus tampil dulu yang indah-indah gitu kan.
1: Highlight-nya
2: gitu kan ya, kalau biasanya.
1: Itu paling besar porsinya ya.
2: Itu paling bukan Bang, itu yang 10%
0: tertarik tadi ya. Awalan tadi yang bikin tertarik dulu ya, supaya nonton lebih lama berarti.
2: Iya. Ya, setelah itu struktur naskahnya. Terus naskah ini ya, struktur naskah ini yang sukses, yang itu ada hook-nya, ada the body, ada CTBT ya kan. Hook-nya itu misalnya 5 detik di awal ya, the body itu sampai diisi pesan dan utama secara jelas, padat dan tidak bertele-tele, pasti janjinya itu kan. Ya. Ada yang isi pesannya itu bertele-tele kan. Nah, harus
1: di awal gitu ya, berarti harus yang menarik gitu.
2: Yang
1: ya,
2: menarik
0: gitu. Oke.
2: Ya, setelah itu Bang kan nada bicara kan, ada yang tuh, ada yang aku adalah gini-gini. Memang harus gitu mungkin kriteria itu kan. Nada bicaranya ada yang lembut, Mas siapa gitu. Ada yang, siapa kau le katanya gitu ke Mak Eli kan.
0: Iya.
1: Tapi yang lebih menarik itu yang agak-agak apa ya? Semangat gitu.
2: Iya.
1: Lemes lah ya kan.
2: Lemes.
1: Ya. Itu kayak mana mau ngonten kalau lemes lemas gitu.
2: Iya, memang kurang makan ya, Bang.
1: Belum makan gitu kan.
2: Setelah itu format video juga harus kita perhatikan nih Bang. Ada yang di dalam itu, di dalam apa nama itu, ada aplikasi-aplikasi itu kan, ada yang 5 kali berapa dia itu kan, 6 kali 12
0: okay,
2: standar
0: ya.
2: TV bagaimana, ada yang kalau
1: rasionya
2: ya,
0: portrait atau landscape gitu ya.
2: Okay. Naskah ini yang sukses, yang itu ada hook-nya, ada the body, ada CTBT ya kan. Hook-nya itu misalnya 5 detik di awal benar. The body itu sampai diisi pesan dan utama secara jelas, padat dan tidak bertele-tele, pasti janjinya itu kan. Ada yang isi pesannya itu bertele-tele kan. Harus
1: di awal gitu ya, berarti harus yang menarik gitu.
2: Yang menarik gitu kan.
0: Oke.
2: Ya, setelah itu Bang kan nada bicara kan, ada yang tuh, ada yang aku adalah gini-gini. Memang harus gitu mungkin kriteria itu kan. Nada bicaranya ada yang lembut, Mas siapa gitu. Ada yang, siapa kau le katanya gitu ke Mak Eli kan.
1: Tapi yang lebih menarik itu yang agak-agak apa ya? Semangat gitu. Lemes lah ya kan.
2: Lemes.
1: Itu kayak mana mau ngonten kalau lemes-lemes gitu.
2: Memang kurang makan ya, Bang.
1: Belum makan gitu kan.
2: Setelah itu format video juga harus kita perhatikan nih Bang. Ada yang di dalam itu, di dalam apa nama itu, ada aplikasi-aplikasi itu kan, ada yang 5 kali berapa dia itu kan, 6 kali 12 standar TV bagaimana, ada yang kalau
1: rasionya
2: rasio ya.

0: gimana mau ngonten kalau masih lemas gitu.
1: Iya, memang kurang makan ya, Bang.
0: Belum makan gitu kan.
1: Setelah itu format video juga harus kita perhatikan nih, Bang. Ada yang di dalam itu, di dalam apa nama itu, ada aplikasi-aplikasi itu kan ada yang 5 kali berapa dia itu kan, 6 kali 12, standar TV bagaimana, ada yang kalau
0: rasionya,
1: rasionya
2: potret atau landscape gitu ya,
1: landscape-nya itu ya kan, TV masuknya gimana gitu kan. Nah, itu harus kita juga harus kita perhatikan tuh, Bang. Setelah itu memang ya harus banyak sih. Ya, cara alat-alat sekarang juga canggih loh, Bang. Sekarang udah kamera tuh, aduh, kalah sama iPhone sekarang.
0: Handphone juga.
1: Iya, berpengaruh. Kalau udah masuk handphone tuh, iPhone tuh, aduh, enggak, jangankan iPhone. Sekarang kamera-kamera enggak kayak dulu. Zaman-zaman dulu kita kan besar-besar kan. Taruh di punggung ya kan, nungok.
2: Kayak kecil aja udah bisa ya,
1: bagus. Enggak zaman. Jadi memang di video ini selalu ilmunya terbaru, Bang. Enggak, selalu ilmunya itu berubah-berubah. Jadi yang enggak mempelajari terus ketinggalan dia. Dulu misal ada koran kan nulis pakai apa namanya itu, Bang? Pakai pulpen, kirim ya kan ke Medan, ke Banda Aceh kirim. Sekarang udah canggih, Bro. Apa aja informasi ada di Google, tapi ada di EA itu kan. Canggih lah. Pokoknya kedepannya mungkin kameranya lebih jernih lagi nih, mungkin ada berapa pixel gitu. Ada kamera tahan air ya kan, waduh.
0: Kamera lu tuh loh.
1: Iya. Kamera dia tuh ada tuh, pernah kami bawa ke pulau tuh kan.
2: GoPro gitu-gitulah ya.
1: Waduh. Ya, harganya berapa tuh, Bang?
0: Wah. Lumayan juga tuh kan.
2: Lumayan juga. Lumayan menguras saldo ya pokoknya.
1: Kami aja enggak sanggup tuh, Bang, di televisi itu. Kalau sekarang kami hanya pakai handycam ya kan. Sekarang udah lebih canggih, udah bisa pakai handphone, Bang.
2: Udah rusak juga memang. Gara-gara ada kejadian. Oke, mungkin ini terakhir juga nih, mungkin pesan lah mungkin untuk para kreator muda ya, supaya mungkin yang konten-konten mereka itu nggak hanya ngikutin yang viral doang, tapi juga yang memberikan manfaat nih. Ya, Bang Nazar, mungkin bisa sedikit pesannya untuk mereka nih.
1: Kita di Aceh Singkil ini udah banyak juga berhasil konten kreatornya, Bang.
2: Iya, betul.
1: Udah banyak yang dapat dari Glebson ya, YouTube ya.
2: Iya, Action ya. Menghasilkan uang ya.
1: Memang di dalam membuat video ini pertama harus konsisten kita, Bang.
2: Iya.
1: Jangan pula hari ini buat, seminggu bulan depan enggak ada buat gitu kan. Harus konsisten kita. Jangan pula seminggu ini buat, minggu depan enggak buat lagi. Kayak dari 500 yang kita unggah itu, salah satunya pasti ada viral. Itu dia, salah satunya ada pasti viral. Dari viralnya itulah nanti muncul kayak apa, ngikut-ngikutin viral yang lain. Tak ada memang orang yang pertama viral-viral dulu. Di TikTok itu banyak itu, dia lab nyanyi pertama aja memang kan, mau suka enggak suka orang nyanyi aja dia. Dari memang harus konsisten dia, Bang, di Atta Halilintar dulu enggak karena gitu apa enggak apa kan, Bro, kan enggak viral dulu kan, setelah viral baru dia menjadi bisa lumayan lah sampai sekarang ya, sampai jutaan lah. Iya. Memang harus apa, Dita, harus gigih. Harus gigih dan harus update juga. Jangan berita-berita terbaru tuh harus update.
2: Pokoknya kalau yang saya ketahui, pelajari, konsisten dan update,
1: update ya.
2: Ini ada orang yang cuma konsisten lama, tapi dia nggak update gitu aja. Jadi yang nggak berkembang gitu ya. Ini harus update juga. Jadi gitu-gitu terus ada perkembangan. Jadi itu dia yang bikin maju ya. Oke, ya. Nih ada lagi, Bang Davi.
0: Ya, mungkin untuk teman-teman yang lagi mulai belajar konten gitu.
2: Iya, betul.
0: Dia memang harus diperhatikan. Jangan lupa juga kalau misalnya ada fokus ke orang, mungkin permisi dulu ya.
2: Iya, oke.
0: Bisa enggak untuk konten YouTube gitu kan,
2: atau
0: media sosial, jangan sampai nanti tiba-tiba si sumber tadi enggak terima.
2: Komplain, gitu. Iya, kena tuntun kan? Nanti ya.
0: Tuntutlah gitu kan. Itu aja sih, habis.
2: Oke, itu dia tadi yang kata Bang Nazar tadi, yang sangat perlu juga.

0: ketika video kita menarik di awal tadi itu perlunya hook ya, ya. Jadi beberapa video pendek mungkin ya 3 detik atau tadi itu yang bikin betul-betul menarik ya. Ya kayak contohnya kayak misalnya tadi di dalamnya mungkin enggak terlalu menarik, cuman gara-gara hook-nya tadi bikin menarik, jadi orang bikin nonton terus tuh. Betul enggak ya? Gitu kan. Betul enggak? Ada nih misalnya kayak gitulah sedikit kata-kata dari, nah ya, gitulah ya.
1: Iya.
0: Oke, itu
1: pertama buka memang gitu Bang di kan? Handphone kita itu di Facebook atau di mana di YouTube pertama memang yang wah kita pikir ini udah bagus sekali lah ini
0: iya,
1: kan.
0: Iya, rupanya
1: ternyata ya biasa aja isinya iya, kan. Iya, iya, iya. Oh, alur ceritanya seperti ini.
0: Iya. Sama juga tuh yang saya sering lihat juga tuh konten kreator ngomong seperti itu yang video-video affiliate ya iya, di TikTok ya iya. Kan. Awalan doang tuh ada video pendek itu atau hook tadi yang bikin menarik tuh ya supaya kita tadi mau beli di keranjang kuningnya gitu-gitu ya dari omongan dia yang bikin tertarik tadi
1: itu
0: ya
1: sebenarnya iklan dan mau promosi tuh
0: iya itu dia salah satunya. Oke, Heteronia semua ini udah ya udah di penghujung ini udah 1 jam lebih kita ya mengudara ya di program Lentera Belajar di tema satu video sejuta inspirasi menemukan budaya literasi lewat konten kreatif. Nah, dari perbincangan hari ini, Esraonia semuanya kita belajar bahwa literasi tidak hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita mencari, memahami, menyaring, dan membagikan informasi dengan bijak ya. Dan melalui konten kreatif ya kita bisa mengubah informasi menjadi sesuatu yang menarik, mudah dipahami, dan tentunya bermanfaat. Karena itu, ya mari kita mulai dari hal sederhana, buat konten yang positif, bagikan informasi yang terpercaya, ya, no hoax pastinya ya, dan jadikan setiap karya sebagai kesempatan untuk menginspirasi orang lain ya. Terima kasih untuk narasumber kita Bang Nazar ya, jurnalis Metro TV, semoga lancar ya aktivitasnya, sehat selalu supaya juga bisa mempublish berita-berita yang akurat tentunya ya. Jauh dari kata-kata hoax ya.
1: Iya.
0: Oke, saya pamit undur diri Haris dan juga Bang Davi ya. Terima kasih semuanya. Terakhir, satu video mungkin hanya berdurasi beberapa menit, tetapi satu inspirasi dapat mengubah cara seorang berpikir dan bertindak ya. Sampai jumpa di Lentera Belajar berikutnya ya di hari Selasa depan dan Sabtu seminggu 2 kali di jam yang sama 10 sampai jam 11 kurang lebih dengan tema yang berbeda dan juga narasumber yang berbeda. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini tema kita adalah bersedekahlah walau dengan separuh kurma. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam agama Islam, timbangan baik dan buruk bukan kilogram ataupun ton, akan tetapi zarrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan saking dianjurkannya, kita tidak harus bersedekah dengan sesuatu yang istimewa atau berlebihan. Kita juga tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah. Apapun yang kita miliki bisa bernilai sedekah jika memberikannya dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ittaqun naro walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pada hakikatnya akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Dan di saat yang sama akan menghilangkan kemudaratan yang sangat mungkin ia alami. Tentu semuanya adalah karena rahmat dari Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Manfaat besar dan teragung yang didambakan oleh seorang muslim tentunya adalah surga. Adapun mudarat terbesar yang setiap muslim sangat ingin terhindar dan terlindungi darinya adalah siksa neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan memotivasi umatnya agar memperbanyak amal yang dapat menghindarkan mereka dari siksa neraka walaupun itu kecil. Dan pendengar, sedekah adalah salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang tadi kita simak menunjukkan betapa agungnya pahala bersedekah. Ia dapat mencegah dan melindungi orang yang bersedekah dari dahsyat dan panasnya siksa api neraka. Masih berkaitan dengan hadis yang tadi, suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang neraka. Kemudian beliau berkata, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin." Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa tidak memilikinya, maka hendaklah dengan kata-kata yang baik. Pendengar yang budiman, dari hadis tersebut kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya agar bersedekah, baik dengan yang sedikit maupun yang banyak. Sabda beliau, "Walau bisyikit tamroh, walaupun dengan separuh kurma," ini menunjukkan betapapun kecilnya sedekah yang diberikan, sedekah tersebut akan bermanfaat besar bagi pelakunya. Ini dapat menjaga dan melindungi pelakunya dari api neraka. Oleh karena itu, pendengar, hendaknya kita selalu senantiasa antusias untuk bersedekah dengan sedekah terbaik. Kalimat "walau bisyikit tamroh" bukan berarti sedekah sekedarnya atau ala kadarnya, akan tetapi maksudnya adalah bersedekah semampu kita. Jika kita mampu bersedekah dengan yang banyak, maka jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau ala kadarnya. Jangan sampai ada istilah daripada tidak sedekah sama sekali. Kemudian, pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang tidak menganggap rendah apa yang ia sedekahkan untuk orang lain. Sedekah walaupun berupa sesuatu yang ringan, sangatlah berarti bagi pelakunya nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah kamu memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan. Oleh karena itu pendengar, mari kita berpacu, berlomba dengan memperbanyak sedekah, seraya berharap agar Allah menerimanya dan menjadikan amal-amal tersebut sebagai salah satu pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks, nomor 3 Lebu Utara, Cisingkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang semuanya, kita berjumpa lagi kali ini di edisi Sabtu menjelang malam Minggu ya, di tanggal 21 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Extra Nusantara. Ya, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis
2: dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha, waqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya.
3: Bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, ekstra manis semuanya dari studi sudah menunjukkan pukul 15:59 melintas. Nggak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra manis semuanya dengan lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Dan sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan selamat bermalam minggu buat ekstra manis semuanya. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi ya bersama Vina di jam 8 pagi sampai jam 12 siang tentunya dalam program Gado-Gado Weekend Request Lagu Sesuka Hati. Oke, deh kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan happy weekend ekstra manis.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi di antara sesama manusia adalah perkara darah, yakni pembunuhan atau kezaliman. Sholat adalah hubungan antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah yang terjadi antara sesama manusia. Hal ini pendengar berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu shalah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama kali dihisab adalah salat, sedangkan yang diputuskan pertama kali di antara manusia adalah yang berkaitan dengan darah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pendengar, kenapa sholat yang pertama kali dihisab? Karena sholat adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sholat adalah barometer atau tolak ukur baik dan buruknya pribadi seorang muslim. Jika seseorang telah menyepelekan sholatnya, maka dia pasti akan menyepelekan urusan-urusan yang lainnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, tak heran jika seseorang yang bagus sholatnya, maka dalam urusan yang lainnya atau ibadah yang lainnya, dia akan bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Inilah hikmah yang menjadikan amalan sholat sebagai amalan yang pertama kali ditimbang di hari kiamat kelak. Kemudian pendengar, hal ini dipertegas lagi oleh sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inin taqasa min faridatihi sai qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala nadaru hal li abdi min tatawwu fa yukmalu biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik wa fi riwayah thumma az-zakatu mislu dhalik. Thumma tu'khadul a'malu hasaba dhalik. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah pada hambaku tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Pendengar yang budiman, jika hisab telah selesai, setelah itu akan ada penimbangan amal atau mizan. Hisab bertujuan agar seorang hamba mengakui amal baik dan amal buruk yang telah dia kerjakan di dunia serta menghitungnya. Sedangkan mizan bertujuan untuk menampakkan kadar atau ukurannya, kemudian memberikan balasan yang setimpal. Pendengar, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, maka sudah selayaknya kita sebagai muslim untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Jika ada yang kurang, segeralah perbaiki. Baik kurang kekhusyuannya atau kurang dalam keikhlasannya. Lebih-lebih kurang karena sholatnya yang bolong-bolong. Karena perkara sholat pendengar adalah perkara yang sangat penting, yang mana meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Semoga dengan mengetahui perkara ini, kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita, sehingga kita bisa beruntung di hari penghisaban kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang utama adalah bersedekah. Sebab memang sedekah sangat dianjurkan dan banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaannya, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun pendengar, perlu diwaspadai jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Apa saja yang menyebabkan pahala sedekah kita terhapus? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 yang menceritakan bagaimana amal sedekah kita bisa terhapus begitu saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu bagaikan batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, kafir. Pendengar yang berbahagia, di dalam ayat yang baru saja kita simak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada 3 perbuatan yang dapat menghapuskan pahala sedekah. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-man, atau menyebut-nyebut pemberian sedekah. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah itu di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan orang yang diberi sedekah tersebut. Seperti misalkan si A memberikan sedekah kepada si B. Dia senantiasa menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah, baik itu sedekah terhadap teman, tetangga, kerabat, maupun sedekah kepada istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hal ini pendengar, di dalam Sahih Imam Muslim tercantum sebuah hadis yang artinya, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat nanti. Tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Sabda beliau, "Al-musbil," yakni lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, "Al-mannan," atau orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Kemudian, pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsunya. Kemudian yang kedua pendengar, al-adha, atau menyakiti orang yang diberi sedekah, yakni bersikap sombong

0: terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Mungkin bisa saja ada orang yang pertama kali ikhlas bersedekah. Kemudian di masa mendatangnya, dia berselisih dengan orang yang dia bersedekah, sehingga dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga pendengar, perbuatan riya, yakni perbuatan seorang hamba yang menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapatkan pujian. Jika seseorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan riya pendengar, tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya dapat terjadi pada setiap amal dan akan menghapus pahala amal-amal tersebut. Itulah pendengar, tiga penghapus pahala sedekah yang harusnya kita waspadai. Semoga kita senantiasa istiqomah berada dalam jalan kebenaran dengan terus penuh keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

118 malam minggu bareng Davi kembali hadir di tengah-tengah Anda, di antara kamu yang lagi pada ngumpul, yang lagi pada santai menikmati suasana cerah malam hari ini, ya. Gak terasa kita sudah melewati 17 Agustus dan malam hari ini atau hari ini itu kita sudah berada di 22 Agustus. Waktu cepat begitu berlalu, ya. Rutinitas seperti biasa kita lakukan. Banyak momen yang udah lo ciptain. Ya, bersama orang-orang yang tersayang kamu pastinya Istramania. Dan malam hari ini gue bakal nambahin suasana malam minggu kamu lewat

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok gak kedengeran suaranya ya? Pelan banget ya. Lagi di semak-semak ya. Bahaya ini, nanti kita panggilkan WH. Kita panggilkan WH biar ditangkep ini. Masa di semak-semak? Ayo, ngapain? Apa, Put?
2: Merondok, merondok.
0: Sondok? Wah, wah, wah, wah.
2: Di kepare masih.
0: Putra nih?
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Coba dulu lah.
0: Siapa?
3: Iya.
0: Pak Nosa ya?
3: Iya, kabare mas kebangkut lagi mas sapi. Iya, kabare tapi sakit.
0: Iya, semalam menggigil.
3: Kenapa iki? Ya,
0: biasalah.
3: Kenapa iki?
0: Faktor cuaca disertai faktor kantong kosong.
3: Kira Bang Putra faktor agak tua deh.
0: Dia kalau cuaca udah nggak bagus, kantong berisi agak lumayan dia.
3: Ah, itu dia. Itu dia.
0: Iya kan?
3: Itu dia. Baru dia. Maksudnya mau beli gorengan ini.
0: Apa?
3: Mau beli gorengan.
0: Mau beli gorengan?
3: Iya. Kalau ada uangnya gitu mau beli gorengan.
0: Oh, kalau hanya beli gorengan aja cukup nih.
3: Berapa?
0: Mau berapa bungkus?
3: Kalau boleh 5 bungkus.
0: 5 bungkus.
3: 5 bungkus.
0: Isi sebungkus yang berapa?
3: Isi sebungkus 6 porsi.
0: 6 porsi.
3: Ya.
0: Ah, gak nyambung nih lama-lama nih. Perasaan gorengan itu per biji.
3: Ini emangnya 6 porsi gitu loh ya.
0: Porsi berapa isinya?
3: Isinya 6 lah, 6 porsi.
0: Ah, inilah, lama-lama gak nyambung. Pening saya kalau ngomong sama Putra.
3: Jangan.
0: Macam
3: jangan
0: gak pernah beli gorengan. Masa dibilangnya mau beli gorengan 6 bungkus katanya kan? Nah, di dalam bungkusan itu isinya berapa biji? 6 porsi katanya. 6 porsi isinya satu porsi berapa isinya? 6 porsi katanya. Aduh. Ah. Udahlah langsung aja request lagu aja, Put. Ini kayaknya si Putra ini kurang ngopi nih. Atau belum makan malam. Makan malam lah dulu biar agak nyambung dikit nih. Pening nanti pendengar tuh.
3: Ini loh dia.
0: Nah, lagunya siapa jadinya?
3: Oh, teringat tadi lagunya ini sebelum naik tadi.
0: Hah?
3: Apa pula jadinya?
0: Apa?
3: Tadi teringat sekali tadi lagunya, tapi udah pernah udah naik. Udah lupa pula jadinya.
0: Ah, ya udah nanti tak puterin aja, Put. Saya pilihin
3: Merpati Den.
0: Ah ya, judulnya apa tuh?
3: Aku tak rela.
0: Aku tak rela. Kenapa?
3: Oh, begitu lah dia tak rela dia.
0: Merpati ya, burung ya, burung merpati. Oke.
3: Ada enggak lagunya?
0: Iya, ada. Mau kirim salam enggak?
3: Oh, kirim duit aja.
0: Ah, itu.
3: Kirim duit.
0: Ah, itu.
3: Kalau kirim salam nggak sebut tangan. Kemana menyalaminya kalau nggak sebut tangan? Ya. Kesempat juga tangannya dong Putra ke ini ke Rimo ya.
0: Iya.
3: Ada Mama Wan. ada Pak Tekos. Ada Mama Rahman Bung Lagan. Har di Kampung Kurani. Ada Bang Rendi Lempalno. Jangan takut Mas Konsel.
0: Iya.
3: Di konten ya. Ke Pak Sukari. Udah
0: apa?
3: Iya, enggak pernah ngomong-ngomong ya.
0: Siapa?
3: Ini sahabat kita yang lama nanti aku buat konsel.
0: Oh, dia monitor aja tuh biasanya, Put.
3: Ya, jarang gabung dia.
0: Iya, biasanya monitor dia, aja.
3: Biasanya dia ngomong dia. Baru kutusnya Bang Petra itu Kak Elvina Zahra.
0: Iya.
3: Semoga saya selalu di lipat kajang. Ada Mama Agus, baru keliling lagi di Sulu Salam Pak Mata Manik. Ada Risma, baru Pak Ipin Kombi di Kapar Sesak.
0: Oke, kalau begitu ya. Terima kasih.
3: Tak main dah sekecil-kecil selalu. Oke, dibungkus. Iya, tak ada apa. Sang putra terang kusuk ya.
0: Iya.
3: Iya, di sebut salam. Iya, oke. Jangan lupa, senggolin. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke deh, langsung kita kasih ya. Apa tadi ya? Oh ini dia, Merpati Band ya. Ada nggak rela? Ikhlasin aja kenapa?

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Lagunya tuh enak banget, Extra Manis mah. Tenang ya. Apa ya? Membawa sebuah ketenangan ya. Selamat malam buat yang sedang bersama orang tersayang. Semoga kemesraan ini janganlah cepat berlalu, Extra Manis ya. Dan semoga kekal nan abadi. Jangan mesranya pas belum menikah, pas masih ya menjalin cinta monyet. Pas sudah menikah, kok nggak lagi apa gitu ya? Nggak lagi mesra gitu kan? Nah, jangan. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Risma.
1: Iya, Bang.
0: Sehat kok, Mang?
1: Sehat, Mang. Alhamdulillah, saya selamatin, Bang.
0: Tadi ke posisian, malam minggu.
1: Dari Dian Sapin, Bang.
0: Siapa?
1: Ini, Bang.
0: Ya, siapa imbang?
1: Sapamu.
0: Ya, katiku enda malam minggu. Tah, rome komi kade. Alun-alun, misada kata atau dike kan. Atau mangan kade, mangan bakso. Ulang misapu-sapu sambing dari Risma.
1: Lagi kosong.
0: Kade nak kosong. Hah? Kosong dompet. Oh iya. Maring no, kau menjabu, kau asa kosong dompet en. Melangkau berkeluarga, weh, kune?
1: Mau pinjamin bangku.
0: Oh. Mencang mengkade kau malam minggu, en?
1: Enggak
0: aku pinjamin bangku en. Kundul kecah.
1: Nah?
0: Kundul kecah.
1: Gunung buten.
0: Tapi mende kare kan, cuaca kan, udan ora.
1: Unden.
0: Weh, mende cuaca ora. Ndabuh lae bak datas. Cerah.
1: Cerah.
0: Ini masa tah medalan ko kan. Kak sami sapo samping ko dekah ko nahan kare dah lot karemu kune
1: kita pada pedoda
0: weh
1: enu wad ke enu badak pemen
0: kune
1: badak
0: oh memema badak ko
1: badak bolak ken
0: tapi memema badak ko en. Enggak mangko kusona iya. Sekel ko ku peman ingku.
1: Mari lu ku bolakan de ku mate.
0: Ya, do ken mo. Sekel ko ku pema to ku ne. Asa jelas mo nahan ko pema. PHP no. Masa hate kalak.
1: Ya ku benten iya mudah. Kiran
0: Hah?
1: Murang ku cekin mau beli ban.
0: Wah,
1: rajin.
0: Oh. Kones tadingkan apa iya menadingkan?
1: Aku menadingkan.
0: Ngopi ga umurmu? Usiamu piga, go Risma? 30?
1: Hah?
0: 30?
1: Tahun.
0: 15?
1: 18.
0: 18. Oh, taman dekah. 25 nahan minimal. Eh kan?
1: Lagi gara dan lagi nulis kepeng dan.
0: Nulis kepeng mo. Nulis kepeng mulang go mbue kepeng mo. Ha. Nulis ko jodoh. Kudoakan samping mo. Kudoakan. Kudoakan mo. Ya orang oka deh. Kau nak menulis pe jadi. Enggak ngau zaman 2026 orang ngau kita zaman kare Siti Nurbaya. Oke, okay. Aku mengira lagu kade konen.
1: Kan ngau si tak cinta.
0: Mareng.
1: Kamu cia teman.
0: Mareng. Putra kecenen, putra.
1: Putra nola no.
0: Putra nola.
1: Si putra apa bagi cak nak jago nai?
0: Hah?
1: Bagi cak nak.
0: Bagi kare?
1: Bagi cak nak jago nai. Beda soal nak luhu. Tahu luhu pengen iya no.
0: Oh jago yang menyamar.
1: Jago nai buat kedua nai soal nak luhu.
0: Oke mo. Kare, laguna.
1: Bisa menyanyi lagu Malaysia?
0: Bisa. Bisa. Kare?
1: Lagu kare, lagu Yelse ambilin.
0: Yelse.
1: Oke, Thomas.
0: Yelse, Mbak Thomas. Menunggu janji setia. Selat Malaka.
1: Duna selat melakam din.
0: Oke. Okay. Lot salam-salam.
1: Salam-salam na pertama buat Kak Maida. Semoga sehat-sehat selalu. Cepat moya dapat jodoh. Tapi nasi gue kan itu kan lama. Aduh.
0: Kuda?
1: Tapi nasi gue kan lama aduh.
0: Enggak kena lamak.
1: Segini enggak kena lamak?
0: Enggak.
1: Kira-kira enggak ada dua kali minggu enggak lamak. Ya, nanti lima minggu.
0: Segen berarti. Si Maida kena lamak?
1: Segen itu. Hah?
0: Si Maida kena lamak atau Pina?
1: Kak Pina.
0: Oh, loh kataku enggak Pina lamak kan?
1: Kau enggak beda kalau kan mingguan Nina.
0: Oh, kataku si Maida.
1: Si Maida kemarin.
0: Ah, iya masa. Oke. Terima kasih.
1: Aku Karin Dai, Bang Puteran Dai.
0: Ah.
1: Kak Cinta, Kak Mutia. Baru ibimbangku demo kata-kata na dena semoga sesek ni dena.
0: Oke.
1: Okay. Saya kata pakai besial na buat Cinta. Ini dah minum kita dulu.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus Ekstramania. Jaringan kali ya. Oke deh. Apa tadi? Selat Malaka ya.

Musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

ya nggak kemana-mana ya berselancar di media sosial. Kayak di Facebook, di Instagram, di mana? Di internet lah intinya. Selamat malam buat Bang Musliman di Bakal Buah ya. Sehat-sehat Bang di sana ya. Terus ada siapa lagi nih? Oke, nggak kelihatan ya. Iya, Instagram radio mana nih ya? Soalnya biasanya ada ini ya kan. Ah, itu dia. Ada Fazri Payung kan? Yang minta lagunya Korban Perasaan darinya Andra Raspati featuring Elsa Pitaloka. Spesialnya buat Bang Davi, semoga sehat selalu. Oke. Korban Perasaan ya. Ntar tak cariin ya. Siapa yang jadi korban tuh? Halo, assalamualaikum, selamat malam.

0: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Bang Batu. Selamat malam. Mungkin yang itu Bang.
0: Bisa jadi tuh.
1: Atau takut hal yang takut dan pernah bisnisannya kan? Bang, langsung aja ya Bang, soalnya dia mau istirahat ini nanti.
0: Iya, langsung request lagu aja. Lagunya siapa nih?
1: Yang dibilangnya aku bawa dari Emang Laila.
0: Aduh, dangdut?
1: Iya.
0: Oh, ini pop Indonesia nih, Malaysia nostalgia. Oh, dangdut aja. Jadi kan ada masanya.
1: Iya, itu Bang.
0: Iya. Kalau dangdut dicampur sama pop Indonesia tuh kurang nyambung gitu kan. Jadi berserak-serak kita. Kita kan ada zonanya tersendiri gitu kan. Tapi kalau pop Indonesia, Malaysia, nostalgia tuh kayaknya masih.
1: Kalau enggak lagu ini, Bang. Lagu Dadali. Yang lagu Mutia suka itu. Apa lagu Di saat aku mencintaimu.
0: Oke, boleh. Itu aja.
1: Salamnya untuk Bang Rati, salam spesialnya untuk Bang Rati. Salamnya lagi buat Nadek Kurisma.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya. Oke, kita sambung yang ini lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Dati.
0: Iya, suaranya kecil nih. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sukardi.
0: Pak Sukardi. Oh, udah lama iya. Pak Sukardi nih ya, nggak mengudara ini tumben malam minggu.
2: Apa kabar, Bang?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Bapak gimana?
2: Alhamdulillah sehat, kantongnya enggak sehat.
0: Iya. Apa nih sibukan jualan masih Pak?
2: Hah?
0: Masih jualan?
2: Jualan biasa.
0: Syukurlah kalau begitu. Ya Allah, apalagi ya Pak ya kan. Sampai kemana sekarang landnya? Biskang.
2: Iya Pak, Bang, di Delima.
0: Oh, di Delima.
2: Iya. Sudah Biskang udah ramai sekarang jualan. Sekarang di Delima Pak.
0: Iya, cari yang ini ya Pak ya. Yang ya bisa tapi inilah ya. Ibunya sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau begitu. Sehat-sehatlah kita semua gitu ya. Mau request lagu atau apa nih Pak?
2: Lagu apa sebenarnya? Lagu nostalgia.
0: Nostalgia.
2: Gelas-gelas kaca aja Bang.
0: Gelas-gelas kaca boleh Pak, boleh.
2: Belum diputar Bang.
0: Ya boleh, nanti saya puterin Pak.
2: Karena baru dengar tentu soalnya.
0: Iya, udah lama pisan ya. Oke Pak, kita tunggu lagunya ya.
2: Mengudara. Terutamanya untuk semua aja lah Bang yang mendengarkan lagu Bang.
0: Oke.
2: Ya gitu aja Bang ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bang Galang. Galang nih ternyata gabungan anak Langsa. Gue kira tidur ya kan. Galang gitu kan. Galang tidur kan. Minta lagu Rumah Kita dari Ahmad Albar. Salamnya buat keluarga tercinta dan warga Langsa yang ada di Rimo. Salam kenal dan sehat selalu. Oke Bang. Ya, kita nikmatin dulu single yang mau lewat, tetap stay di musik malam.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.